0: Selamat pagi. Senyum berseri. Okey, baik. Waktu sekarang 8.5 minit pagi dan jam yang ketiga untuk ceria pagi. Abang AA kita bagi dia rehat set. Kan? Okey. Baik, dan juga sebentar lagi saya nak kongsikan dengan anda untuk Langkawi sana sini. Okey, dan seterusnya banyak lagi info yang saya nak kongsikan. Apapun, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

0: Dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik.
1: Yang kami FM. Ya untukmu.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat. Dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

0: Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: You guys ready? 1, 2, 3. Publish.
2: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius lah?

dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.

0: aku tak berselingkuh.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
3: Langkawi FM.
4: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, 8.26 minit pagi. Kita masih lagi menunggu isyarat untuk Selamat Pagi Malaysia yang mana dipancarkan terus di TV1. Hari ini kita bersama dengan pengacara Ifan dan juga Raja Sofia. Okey, dan juga tiga stesen bergabung yang mana kita ada Labuan FM dan juga Nasional FM bersama dengan Langkawi FM hari ini. Okey, di Labuan FM, DJ Shima dan juga Hebri, dan juga di Nasional DJ Sonic dan juga DJ Dia. Ha, nantikan, okey, sebentar saja lagi. Sebelum itu, dengarkan ini dia, Elizabeth Tan, Lizzie dengan Shh.

0: bicara mengenai kaki juga, tapi ini berkaitan dengan masalah kaki lepek ataupun flat foot dalam bahasa Inggerisnya. Kita nak lihat adakah ia sekadar satu bentuk kaki ataupun masalah kesihatan, Sophie?
1: Ya, sebenarnya kan adakah ia juga merangkumi aspek kesihatan kita. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, kita bersama dengan tetamu di studio iaitu Tuan Kau Jan Yeo, selaku jurutera pemulihan dan pengarah Spine Care Engineering Sdn Bhd. Selamat pagi, Tuan.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Apa khabar?
3: Ceria pagi.

0: Ceria Pagi.
1: Tahukah anda, satu beg darah mampu menyelamatkan nyawa? Sempena Hari Penderma Darah Sedunia, marilah kita bersama menjadi wira. Derma darah bukan saja selamat dan mudah, malah memberi harapan baharu kepada mereka yang memerlukan. Luangkan sedikit masa kerana setitis darah anda mampu membawa sinar kehidupan. Derma darah hari ini, selamatkan nyawa setiap hari.
2: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, kita masih menantikan isyarat ya untuk selamat pagi Malaysia hari ini. Anda jangan tukar frekuensi. Kekalkan di 104.8 dan anda boleh tonton juga di TV1. Okey, sebelum tu saya nak cerita lah kan. Nak kongsikan dengan anda, Vin Group dari Vietnam sedang mempercepatkan pembinaan sebuah stadium di Hanoi yang menurut syarikat itu akan menjadi stadium terbesar di dunia. Pembinaan stadium terbabit adalah dengan pertaruhan bahawa permintaan pada masa depan akan muncul bagi menjadikan venue berkapasiti 135,000 tempat duduk itu berdaya maju dari segi kewangan dalam jangka panjang. Okay? Ribuan pekerja beroperasi sepanjang masa di tapak pembinaan yang terletak kira-kira 25 km di selatan pusat Hanoi untuk menyiapkan stadium itu menjelang Julai 2027. Tarikh jangkaan siap tu adalah setahun lebih awal daripada pelan asal yang diumumkan pada Disember lalu. Stadium itu akan mempunyai kapasiti tempat duduk terbesar di dunia dan turut dilengkapi bumbung boleh buka dan tutup sepenuhnya yang terbesar. Wah, hebat. Okey, venue terbesar dunia ketika ini menurut Jabatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC adalah Stadium Rungrado di Pyongyang, Korea Utara yang dilaporkan mempunyai kapasiti 150,000 penonton. Skala projek itu mencerminkan perancangannya untuk menganjurkan acara sukan dan kebudayaan berskala besar termasuklah konsert. Stadium Trongdong yang dinamakan sempena gendang gangsa tradisional Vietnam adalah sebahagian daripada pembangunan bernilai ringgit Malaysia 142 bilion yang mana bagi membangunkan sebuah bandar sukan Olimpik. Projek itu direka untuk menjadi tuan rumah acara global utama dan meliputi kawasan lebih 9,000 hektar di pinggir ibu negara. Wah, hebat. Okey, itu adalah tentang stadium terbesar di dunia ya, yang mana dijangka siap setahun awal. Nantikan. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu kita ada Baby Anci.

0: Ceria Pagi.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Amanah,
1: ikhlas, tekun, berdisiplin, sabar, adil, patuh dan taat. Ini antara elemen-elemen integriti seorang penjawat awam. Mari kita cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang yang berintegriti.

0: Show.
1: Ya, dan untuk kali ini kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kami, iaitu kita bersama dengan DJ Sony, DJ Dia Nawai, bersama dengan Hebri, Shima dan juga DJ Yaya. Selamat pagi semua.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Cerianya semua orang. Tidur tak tu pagi ni?
3: Tidur. Tidur cukup.
5: Walaupun demam bola.
2: Bola pagi tadi tak tidur.
3: Tidur juga semalam.
6: Kita dah siaran tertunda. Boleh tengok balik.
2: Baik. Okey, kita terus nak bertanya dengan rakan-rakan kami yang dekat dengan kita di Angkasa Puri juga dan Sana FM. Kita nak bertanya dengan Dia dan juga Sonic. Mungkin boleh kongsikan pasukan pilihan untuk FIFA kali ni. Pasukan mana?
1: Siapakah?
2: Jeng-jeng.
1: Pilihan
5: saya
1: anda.
5: Saya suka Jermana.
2: Sama.
5: Pesta gol.
2: Saya
5: 7-1. Saya macam biasa, saya adalah Spain, Spanyol. Awak Raja Sofi.
1: Ya. Dan kalau saya sebenarnya Portugal lah.
2: Portugal.
1: Ya,
2: sebab
1: Ronaldo.
2: Sebab insem. Ya.
1: Lelaki yang bertanggungjawab. Okey, itu kalau kita nak tanya pada rakan-rakan kita yang lain jugalah kan. Itu daripada Sonic dan juga Dia. Seterusnya kita nak tanya pada Shima dan juga Hebri juga. Bagaimana pilihan, siapakah pilihan anda untuk kali ini?
7: Okey. Kalau saya memilih Argentina. Go Argentina.
6: Okey, kalau macam saya pilih Brazil.
1: Brazil. Okey.
7: Samba.
2: Oh, Brazil dance lah sikit.
1: Oh, saya ada dance lah.
6: Betul.
3: Hebat dia.
2: Itu kawan-kawan kita dari National FM dan juga Labuan FM.
3: Yeah.
2: Kita nak tanyalah kawan kita dari Pulau Langkawi ni, DJ Yaya.
3: Hai.
2: Mana yang pilihan anda?
3: Okey, kalau kata saya ni kan, sebab sebenarnya saya memang peminat Korea Selatan.
1: Okey.
3: Annyeonghaseyo.
2: Okay, drama ni. Annyeonghaseyo. Okey. Kita nak tanyalah kan, sebab sekarang ni kita semua demam bola sepak kan, bangun bola, tidur bola, tapi ada juga yang sanggup menggadaikan tidur tu pun kita takut jadi masalah kesihatan juga. Mungkin boleh kongsikan pendapat DJ Sonic dan juga DJ Dia Nawai.
5: Okey, baik. Jadi untuk makluman semuanya apabila tentang bola ni kan Dia kan. Saya percaya di kalangan kita ni lebih fokus untuk tengok perlawanan tertentu lah. Macam saya lebih memilih untuk pasukan ataupun negara yang saya nak tengok.
1: Okey.
5: Jadi saya taklah korbankan masa saya nak tengok kesemua perlawanan. Awak ni macam mana?
7: Okey, kalau saya kan Irfan dengan Sufi, antara bola, makan dan tidur, saya akan pilih tidur.
5: Baik.
7: Lepas tu antara bola dan makan, saya akan pilih makan.
5: Jadi
1: okay, kita geng.
5: Yang paling penting sekali lah kita kena tahulah sebenarnya apa fokus utama kita. Kalau esok kita nak bekerja macam kami ni, macam kita ni semua ni yang kerja pagi ni, kita dah tahu dah pukul berapa kita nak tengok, pukul berapa kita nak fokus tentang perlawanan itu dan pukul berapa kita nak bangun.
7: Betul.
5: Kita dah biasa dah sebenarnya.
7: Disebabkan Jerman pesta bola, saya akan menantikan pasukan Jerman di peringkat seterusnya.
2: Bye
7: semua.
2: Dia sebab kita minat pasukan yang sama. Hidup Jerman.
1: Okey, dan seterusnya kita nak tanya pada rakan-rakan di Labuan kita lah kan. Jadi sebenarnya seperti mana yang dikongsikan oleh Dia dan juga Sonic tadi, kita perlu aturlah masa kita kan. Jadi bagaimana pula anda memastikan bahawasanya kita kena cukup tidur? Kalau tak, kita tak tahu nak cakap apa kan. Sebab penyampai radio perlu bercakap, pengacara juga perlu bercakap. Jadi perlu mendapatkan rehat yang cukup.
3: Betul.
1: Jadi mungkin boleh kongsikan aturan tuntunan tu.
2: Tips-tipsnya bagaimana?
7: Kalau bagi saya, kita kena pastikanlah terlebih dahulu jadual perlawanan yang kita nak sokong tu kan, dan pastikan juga apa yang perlu kita utamakan tu kita nak utamakan dulu. Macam kita nak bekerja, kalau kita kerja konti pagi ni kan, memang kita kena pastikan kesihatan itu harus diutamakan, waktu tidur harus diutamakan juga. Tak apa, jangan risau, RTM ada siaran, orang kata siaran tertunda. Kalau tak sempat tengok live, walaupun kita kena tengok live juga, tapi RTM tetap menyediakan siaran tertunda juga. Jadi kita kena utamakan juga kesihatan kesihatan fizikal mental kita.
6: Jadi kita nak tengok jugalah kan macam mana dari segi masa tu kita kena urus betul-betul. Mm-mm. Jadi mana yang menjadi kepentingan kita, itu kita fokus terlebih dahulu. Bola-bola, kerja tetap kerja.
7: Kerja tetap kerja. Dan saya tak sabar menantikan penampilan Argentina hari Rabu ini.
6: Wow, ya. Semangat Shima.
2: Mesti. Mesti semangat. Dekatlah pasukan.
7: Mesti semangat.
1: Ambil cuti ya. Ambil cuti.
7: Cuti umum.
2: Cuti umum, betul.
1: Oh, ya, cuti umum. Betul.
7: Ya, kebetulan.
2: Okay, terima kasih rakan-rakan kami dari Labuan FM. Baik, kita nak berikan ruangan ini kepada rakan kita di Langkawi FM untuk berkongsi.
1: Penutupnya.
2: Dekat mana nak tengok pada dunia ni kan? Sebab saya tahu RTM menyediakan saluran-saluran menarik untuk kita semua.
3: Yang pastinya saya tengok tadi, dengar ya, yang mana ada yang minat Jerman, okey, dia. Dan Argentina, tapi saya lain sikit, Korea Selatan. Okey, kalau kata contoh kan, nak tonton bola sepak di mana, kalau saya menonton di RTM Click. Okey, jangan lupa, perlawanan kedua Korea Selatan akan bertemu tuan rumah Mexico pada hari Jumaat 19 Jun jam 9 pagi di TV OK dan RTM Click. Itu dia.
1: Betul-betul percuma.
2: Itu yang kita mahukan. Tak payah-payah satu sen pun. RTM belanja semua. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan kami dari National FM, DJ Dia dan juga Sonic. Laban FM kita bersama dengan DJ Hebrew juga Shima. Dan Langkawi FM kita bersama dengan DJ Yaya. Terima kasih semua.
7: Satu jumpa lagi. Sejuta sorakan.
3: Bye.
2: Okey,
1: meriah kita.
2: Meriah kita pagi-pagi ni kan, sebab kemunculan rakan-rakan konti kami terbuka.

0: Alright, dua pagi bukan biasa. Suara ini kembali lagi selepas Kak Ayah mendominasi satu jam berikutnya.
1: Hebat tak?
0: Sebelum tadi satu jam dari pukul berapa? 8 sampai pukul 9.
1: Ya, betul.
0: Tunggu-tunggu nak semak pagi Malaysia bukan dia senang, tuan-tuan.
1: Bukan senang.
0: Mula ingat pukul 8, lepas tu 8.15, 8.30, 8.40. Lala sekali 8.45 kan?
1: 8.50.
0: 8.50. Apalah, semua yang berjalan dengan lancar.
1: Ya,
0: baik, kita sampai ke kamus lagu pagi ni, Kak Ya.
1: Aha.
0: Lagu-lagu yang boleh anda minta, tapi tajuk dia kamus lagu hari ini ialah lagu yang ada perkataan ataupun tajuknya wanita.
1: Wanita.
0: Okey. Dan kita putarkan lagu yang pertama, iaitu Wanita Tak Pernah Salah.
1: Lain macam.
0: Okey, tajuk lagu ni Wanita Seluruh
1: Wanita
0: Dunia
1: Tak Pernah Salah.
0: Okey.

0: Tajuk dia. Lagu, kamus lagu, lagu yang ada
1: wanita.
0: Wanita.
1: Yang ni wanita seluruh dunia.
0: Ini wanita seluruh dunia, AKA wanita tak pernah salah.
1: Wanita bercakap tentang fakta.
0: Oh ya. Yeah. Okey.
1: Jadi sebab itulah dia tak salah ya.
0: Kita putarkan lagu seterusnya yang disediakan oleh penerbit bagi ini. Lagu yang jodohnya wanita. Ini dia, wanita pandai sejarah.
1: Oh, tu dia. Lain macam.
0: Oh, wanita. Wanita dengan sejarah tidak dapat dipisahkan. Kalau dia ungkit, 5 keturunan jalan, tuan-tuan.
1: Tak apa.

0: Duo pagi bukan biasa-biasa.
1: Saya punya tarik ikan bukan biasa-biasa. Dia punya pilih macam tu.
0: Ni sekali lagi wanita lagi. Tak masalah
1: Tadi tajuk lagu dia main macam-macam tuan-tuan.
0: Buka-buka je.
1: Okey, jadual Piala Dunia hari ini pukul 10 pagi Sweden akan berjumpa dengan Tunisia. Grup F, okey?
0: Grup F.
1: Cuaca di Langkawi ke ya? Okey ya.
0: Cuaca mendung betul, kelam.
1: Cuaca di tempat anda bagaimana?
0: Waktu pagilah kan.
1: Waktu pagilah.
0: Okey, kita harap petang nanti pagi seperti mana tiada hujan. Cerahlah balik.
1: Ada orang pian tak ana dalam hujan lebat pergi tadi.
0: Ya, itulah
1: kan. Macam mana kadang-kadang. Sampai sekat jalan kita hujan. Nak buat jalan, hujan tak bawa.
0: Betul eh?
1: Itulah. Naik motor ya.
0: Dugaan.
1: Bukan tak ada kereta. Ada kereta. Tapi dah masa keluar daripada rumah tu tak hujan.
0: Ya, betul eh?
1: Sampai sekat jalan hujan.
0: Kadang-kadang sebabnya nak siap minyak.
1: Boleh jadi juga kan?
0: Ya, betul.
1: Tak fikir abang tu.
0: Kan.
1: Okay, lagu yang ada wanita. Ada orang tu dari lagu ni. Ada orang bagi lagu ni kat ya.
0: Lagu apa?
1: Kalau tak ada, mati abang. Naluri Lelaki.
0: Lagu Naluri Lelaki.
1: Tapi kita nak lagu yang ada wanita.
0: Perkataan ya. Okay. Yang tak
1: pernah lelaki. Ada ya?
0: Ada.
2: Cari wanita. Aku.
0: Ewa.
2: Adalah lelaki.

0: Jadi saya Samson. Yeah. Kalau lelaki, tolong jamahi aku.
1: Oh my god.
0: Anda sedang mendengarkan kami merusi kamu selalu 2 pagi bukan biasa-biasa. Yeah. Sebelum kita putarkan lagu seterusnya, lagu-lagu yang sama ada tajuknya wanita, Kampung Sagu pagi ini, ataupun dalam lirik dia ada wanita.
1: Ada wanita.
0: Kita nak kongsi berkenaan dengan fakta World Cup ni, okay. Tuan rumah bersama, tiga negara, Kak Ayah buat pertama kalinya.
1: Okay.
0: Kejuaraan ini dianjurkan bersama oleh tiga buah negara, US, Canada dan juga Mexico.
1: Yeah.
0: Perlawanan akan berlangsung di 16 buah bandar raya tuan rumah. Sebanyak 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico, Mexico.
1: Ya, yeah, Mexico.
0: Dan 2 di Canada. Dan sejarahnya, Mexico bakal menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali.
1: Wow.
0: Selepas tahun 1970 dan juga 1986. Kamu sagu kita teruskan, Kak Yang.
1: Okay.
0: Nanti ada lagi info-info berkenaan dengan World Cup. Tajuk apa kaya lagu ni? Tajuk apa?
1: Duduk dengar. Tajuk apa ni?
0: Tajuk apa kaya?
1: Bukan. Bunga Syurgawi ke?
0: Yes.

0: Habis. Licin. Bayangkanlah kan.
1: Dia kata mangsa hanya menerima pulangan sebanyak 1,000. Dan sedar ditipu selepas gagal mengeluarkan wang pelaburan serta keuntungan yang dipaparkan dalam aplikasi. Adalah aplikasi dia.
0: Itu dia kan.
1: Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Zaman lah canggih. Jadi pesan kat mak pak kita, adik-adik kita yang duit banyak. Kan kadang-kadang bila duit banyak, kita ni usia dia meningkat kan. Zaman apa nama, orang tipu melalui medsos ni dia lain.
0: Betul. Jadi dia lagi hebat lah.
1: Tapi kadang-kadang kita ni Kak Yah, bila kita dengar apa nama pelaburan yang banyak untung kan, kita pun nak cerita kat orang. Padahal orang tahu hak ni tipu.
0: Betul.
1: Tapi kita tak cerita.
0: Yelah.
1: Kita nak bolot kat kita seorang.
0: Itulah kata punca je tu.
1: Siapa yang minta lagu ni tadi Kak Yah? Siti Nurhaliza, Wanita.
0: Wanita.
1: Siapa yang minta tadi?
0: Ni minta dekat sini TikTok live.
1: Oh ya ya, okey. Tak pasal Kak Yah masuk tadi, tak pasal. Kak Yah masuk Kak Yah.
0: Sat.

0: Alright, itu dia Dato'
1: Sri.
0: Sri Siti Nurhaliza.
1: Ya, yeah, aku wanita.
0: Ya kah? Sebiji ya kah?
1: Miss Nana, baru jumpa.
0: Kayak dia kata ni nak tengok ulangan apa semua pergi Malaysia tu ada di kalau kita ni.
1: Ada.
0: Di, di Facebook kita ada. Di Rumah Biru Belantara ada.
1: Rumah Biru. Rumah Biru. Ada apa? Zat YouTube ada.
0: Itu. Okey, okey. Baik, lagu seterusnya yang ada wanita.
1: Ya. Yeah.
0: Ini dia.
1: Wow.

0: Okay, tajuk lah Kayah. Tinggal lagi 14 minit saja lagi.
1: Okay.
0: Lagu seterusnya yang disenaraikan untuk kabus lagu.
1: Aha.
0: Pagi ini.
1: Okay, ada
0: lagi. Iaitu
1: ni.
0: Penampak Wanita.
1: Amboi.
0: Wanita ni dia main dalam banyak-banyak versi.
1: Ya.
0: Tamparan wanita, penampak wanita, cubitan wanita.
1: Penyepak wanita. Tunggu. Jangan cepat-cepat.

0: Ya, pagi-pagi ni lagu yang memuja wanita semuanya.
1: Yeah.
0: Hai, kan.
1: Dan mewakili wanita juga, tamparan wanita tadi.
0: Tamparan wanita, tamparan wanita ni tamparan manja dengan tamparan marah dia sama dah
1: kaya. Hai, lain lah. Ha? Lain beza, takkan peluk marah dengan sayang sama. Ha, ya. Manja
0: tapi
1: sama.
0: Tapi tak tampak tamparan wanita tu dia selalunya dekat mana tau?
1: Ha.
0: Kalau tampak lelaki dia tampak dekat bau.
1: Dekat bau eh?
0: Ha.
1: Allah.
0: Ha. Tamparan tu lebih kurang manja dengan marah tu dia lebih kurang sama ya.
1: Ya ke?
0: Tapi tang cubitan tu dia lain sikit kaya.
1: Oh.
0: Ha, cubitan ke cubit manja tu dia macam ni.
1: Ha.
0: Ha, kalau dia marah contoh lelaki dia reli, orang puan lain kan dia buat getu.
1: Oh.
0: Getu tu yang bahaya ya.
1: Boleh keluar isi tu. Ha, tak apa, buat lagi.
0: Wanita tak pernah salah yang pentingnya.

0: Ya, Kak Yah, wanita tak pernah salah.
1: Yeah.
0: Tapi nak tanya Kak Yah kan, sama ada pengalaman atau pengalaman Kak Yah ataupun pengalaman orang lain lah, kawan-kawan Kak Yah.
1: Okay.
0: Wanita dia tak akan mengaku salah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau dia contoh-contoh macam dia nak mengaku salah dan juga nak mengaku kalah, dia macam mana Kak Yah perbuatan dia ataupun kata-kata dia?
1: Oh, nak mengaku salah?
0: Nak mengaku salah ataupun nak mengaku kalah lah.
1: Mengaku kalah. Susah nak kata pasal jarang sekali nak mengaku salah lah, mengaku kalah kan.
0: Dah jarang.
1: Sebab betul. Selalu betul.
0: Dah jarang tu maksudnya kita ada.
1: Ada
0: dalam
1: tapi
0: 10,
1: ada.
0: Dalam 100 mungkin satu.
1: Tapi
0: nak
1: ada.
0: Nak mengaku kalah.
1: Ya.
0: Contoh-contoh.
1: Bukan mengaku kalah.
0: Tindakan-tindakan wanita mengaku kalah di antaranya ialah.
1: Ialah kalau saya minta maaf sendirilah.
0: Oh, bukan masak sedak-sedak apa semua tu pada penuh meja.
1: Itu antara contoh. Tapi dia lain-lain orang, lain cara kan.
0: Lain orang. Okay.
1: Kalau macam saya minta maaf terus.
0: Oh tu.
1: Betul-betul kalau betul saya salah lah.
0: Beraninya Kak Yah.
1: Betul. Tak tipu betul.
0: Dia dah payah nak cari ya.
1: Kan.
0: Payah nak cari.
1: Tapi lepas tu kita orang kata apa?
0: Jujur nak kan.
1: Picit-picit tangan sikit.
0: Picit tangan betul betul. Dalam drama ada Kak Yah.
1: Ada.
0: Ada dalam drama kan kalau mengaku salah kan ada akan pergi tempat lelaki dia ada buat
1: picit bau.
0: Bukan rasa apa pun sebenarnya. Tapi nak abang kata salah tu kan.
1: Salah. Okey.
0: Okey boleh terima. Berita semasa.
1: Okey.

0: Indonesia Langkawi FM.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8, 87.5. Juga untuk anda yang dapat mendengar melalui live streaming di RTM Klik, Lipatan Radio Tempatan. Tuan-tuan yang belum ada lagi RTM Klik, boleh saja muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Musim Piala Dunia ni, tuan-tuan kena ada RTM Klik ni, tak rugi sikit pun tuan-tuan. Baik, sebentar lagi saya dijadualkan akan bersama dengan tetamu saya, Cik Farina binti Darus dan juga Puan Rusila binti Rahani. Ini semua orang kuat kraft tangan. Kita akan sembang bab projek pembangunan kemahiran komuniti, PPKK. Sebentar lagi tuan-tuan.

Alright, itu dia Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Sama. Okay, abang belanja pagi ni, abang belanja, okay. Cuaca baik di Langkawi. Cuaca di tempat anda bagaimana?

0: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM. Seperti yang saya janjikan seawal tadi bersama dengan tetamu-tetamu saya pagi ini. Saya ucapkan selamat datang dan juga assalamualaikum kepada Cik Farina binti Darus, pengarah Komplek Craft Langkawi, dan juga Puan Rushila binti Rahani, Community Craft di bawah projek pembangunan kemahiran Community Craft Batik Tanah Liat Kuah Langkawi. Assalamualaikum keduanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Cik Farina kali yang kedua, dua kali kedua lah.
2: Dengan DJAA kali kedua.
0: Kali kedua. Ya. Puan kita kali pertama. Baik, kita nak sembang berkenaan dengan projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK pada pagi ini. Jadi Puan, apakah yang dimaksudkan dengan projek pembangunan kemahiran komuniti ini, Puan?
2: Silakan. Okay, PPKK ini dia stand kepada projek pembangunan kemahiran komuniti, iaitu kita diada mengadakan PPKK itu untuk tujuan membangun dan juga mewujudkan komuniti kerah baru lah. Itu dia orang melibatkan diri secara langsung dalam perusahaan kerah bagi medan pendapatan utama ataupun sampingan. Yang yang apa unitnya kita melalui kaedah train and place di mana peserta dilatih dari aspek kemahiran teknikal dan keusahawanan oleh Kerah Tangan Malaysia berdasarkan pada bidang kerah ditetapkanlah. Bidang kerah kita ada pelbagai bidang kerah lah. Tadi kita ada kita ada bidang kerah batik, kita ada bidang kerah anyaman rotan, anyaman mengkuang antaranya lah. Juga penyertaan ini juga dia mampulah meningkatkan keboleh pasaran golongan sasar untuk mendapatkan pekerjaan atau menjadikan perusahaan kerah sebagai kerjaya sepenuh masa ataupun sampingan.
0: Saya tertarik dengan apa-apa pengisian aktiviti yang dilaksanakan di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti. Jadi mungkin Puan boleh cerita lebih lanjut.
2: Okay, PPK ini kita laksanakan melalui tiga aktiviti utamalah. Satunya makmal pembangunan dan penguatan produk kraft. Yang kedua, kursus keusahawanan. Yang ketiga itu simulasi perniagaan. Okay, mana makmal pembangunan ini kita lebih pada kemahiran teknikal lah. Iaitu memberi pendedahan dan juga memungkinkan kemahiran peserta dalam penghasilan produk kraft yang menarik serta berkualiti untuk dipasarkan menjadi pendapatan komuniti. Dan makmal ini juga kita berikan secara berfasa. Dia adalah fasa 1, 2 dan ketiga, iaitu memfokuskan peningkatan kemahiran secara bertingkat mengikut model ditetapkan oleh Kraf Tangan Malaysia. Sebenarnya kita ada kursus keusahawanan. Di samping kita memberi kemahiran teknikal, kita juga memberi juga latihan dari kursus keusahawanan. Itu dari segi aspek pengurusan, operasi, pemasaran, kewangan dan komunikasi. Di mana kursus ini diberi kepada komuniti baru untuk memfokuskanlah model datang kini yang menepati kehendak pasaran masa kini untuk nilai kita untuk persediaan komuniti kerah tu untuk menjadi usaha kerah pada masa akan datang. Ya, sebenarnya ini pun menarik juga di mana semasa perniagaan komuniti diberi pendahan, iaitu kami tadi program-program di bawah Kraf Tangan Malaysia serta langsung dalam masakan produk diorang. Jadi dia akan kita akan bawa lah untuk minta mana-mana program berdasarkan projek tekan oleh Kraf Tangan Malaysia.
0: Jadi kita nak tahu berkenaan dengan kalau nak menyertai yang mesti ada syarat-syarat dia kan. Syarat-syarat penyertaan untuk menyertai program pembangunan kemahiran komuniti PPK ni antaranya.
2: Okey, satunya of course lah kena warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas, iaitu di bawah 60 tahun lah sehingga 59 tahun dan mempunyai minat dan komitmen yang tinggi lah untuk yang untuk apa dalam usahaan kraft ini untuk semua aktiviti di bawah program ini dan juga dia bersedia untuk menjadikan usahaan kraft sebagai sumber pendapatan utama ataupun sampingan dan yang kelima iaitu melaporkan nilai pendapatan yang diperolehi melalui aktiviti jualan produk kraft kepada Kraft Tangan Malaysia secara bulanan.
0: Dan seterusnya kita nak ke Puan Rushila, Community Kraft di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti kraft batik Tanah Liat Kuah Langkawi. Jadi boleh Puan perkenalkan diri ataupun latar belakang sikit kan untuk kita lebih perkenalan dengan lebih dekat lagi.
3: Saya Rushila binti Rahani merupakan komuniti di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK Kraft Batik Tanah Liat Kuah Langkawi. Saya bermula pada tahun 2023 dalam pembuatan produk batik Tanah Liat dan menghasilkan produk. Pada tahun 2024 saya masih meneruskan pembelajaran bagi fasa kedua setelah tamat fasa ketiga pada tahun 2025. Saya telah menghasilkan produk batik tanah liat sendiri dan mendapat beberapa tempahan daripada rakan-rakan juga penduduk sekitar Pulau Langkawi dan luar Langkawi. Mm-hmm. Setengah produk berada di Komplek Kraf Langkawi.
0: Okey, okey, okey.
3: Saya pada asalnya bermula sebagai tukang jahit di rumah saja sambil-sambil menguruskan anak-anak. Selepas itu, saya telah sertai sebagai komuniti di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK Kraf Batik Tanah Liat Kuala Langkawi. Bermula pada tahun 2023 itu, saya daripada pembelajaran dengan Komplek Kraf Langkawi, saya dapat mempelajari pelbagai teknik menghasilkan batik tanah liat. Hasil daripada itu, saya boleh menghasilkan pakaian batik tanah liat, iaitu daripada kain pasang, jahit menjadi blouse, kemeja, tudung dan pelbagai lagi lah. Setelah daripada itu, saya banyak mendapat ilmu hasil daripada menyertai simulasi perniagaan oleh Kraf Tangan Malaysia. Dengan menjaga booth jualan komuniti, saya banyak mempelajari dan menghasilkan produk mengikut kehendak dan permintaan pelanggan dari semasa ke semasa bagi meningkat kemahiran dan pendapatan saya.
0: Okay, Cik Farina, sebelum itu, boleh bagi gambaran saya sikit tak? Kraf Batik Tanah Liat. Tanah liat?
2: Ya. Yeah.
0: Kemudian yang connection dia dengan batik macam mana?
2: Dia macam ni. Okey, biasanya batik ni kita menghasilkan daripada lilin dan dama.
0: Okay,
2: dia
0: tengok
2: yang apa tu menggunakan blok batik tu, dia campuran kan dama dengan apa? Dama dan lilin.
0: Aha.
2: Tapi kita Kraf Tangan Malaysia membuat kajian untuk menggantikan apa tu lilin.
0: Aha.
2: Jadi kita mendapati tanah liat boleh menggantikan bahan alternatif daripada lilin.
0: Okay,
2: lilin ni kita
0: tanah liat yang kita buat tembikar tu.
2: Ya, tanah liat kita dapat daripada Kuala Kasar. Bila kita tahu kat dekat Kuala Kasar memang banyak lah tanah liat, memang banyak sangat. Jadi kita bila buat kajian, kita tu dia boleh menggantikan lilin. Jadi dia akan menjimatkan kos dan juga masa. Lilin ni kita import. Jadi kita menggunakan tanah liat, kita sumbunya banyak. Jadi kita dah jimat di situ lah. Jadi kita menggantikan lilin tanah liat ni, dia punya teknik masih sama, tapi kita menggunakan dia kaedah, dia pakai, kita panggil dia macam kaedah batik blok jugalah,
0: macam stem tu.
2: Dia stem juga, tapi dia punya peralatan dia panggil stencil lah, ataupun kita panggil blok polimer. Dia tak samalah yang blok tembaga tu.
0: Adakah bermaksud tanah liat tadi dikeringkan?
2: Dia ada campuran dia, ada bahan-bahannya. Lepas tu kita akan kita ambil sekeping stensil yang dah ada corak. Jadi kita gelek tanah liat di atas stensil. Jadi dia masihkan ada desain di atas kain lah. Kain tu, lepas tu dia akan keringkan tanah liat tu, kita akan celup lah. Jadi kita akan celup dengan colour.
0: Ini teknologi baru ke lama dah?
2: Ini bawah kerja Kraf Tangan Malaysia. Kita dalam 3-4 tahun macam tu.
0: Barulah kerja
2: tu. Sekarang ni kita memang kebanyakan kita menggalakkan bukan saja komuniti, juga usahawan kerah menggunakan tanah liat.
0: Mana kata Cik Perina kita kena pergi tengok ni.
2: Boleh
0: kan? Kalau dia gambarkan, kita hanya boleh bayangkan.
2: Jadi bukan saja boleh melihat di Komplek Kerah, boleh juga kita sama-sama menyertai untuk aktiviti kita mencubalah.
0: Tiap-tiap hari ada?
2: Yang tu kita boleh buy appointment, boleh buy appointment lah lagi ni. Dan kalau untuk dapatkan produk, kita memang ada banyak di Kompleks Kraf Langkawi.
0: Macam Marhaim je, saya kena buat appointment lah.
2: Jadi sebab kita kompleks, kita open pada mengunjung. Jadi apa tu boleh datang setiap hari jugalah. Apa yang sekarang ni kita tengok pada puan pakai, dan saya pakai ni pakaian batik tanah liat.
0: Ya ke?
2: Ya, daripada ini pada komuniti Langkawi sendiri. Pada komuniti lah.
0: Baik, kita kembali kepada Puan. Adakah program latihan yang diberikan oleh Kraf melalui projek pembangunan kemahiran komuniti ini ada memberi manfaat kepada komuniti, Puan?
3: Ya, sememangnya program latihan yang dilaksanakan melalui projek pembangunan kemahiran komuniti memberi banyak manfaat kepada komuniti baharu. Program ini saya lihat bukan saja memberi pendedahan kepada teknik dan kemahiran pembuatan produk Kraf, malah turut membantu peserta membina keyakinan diri serta mengasah kreativiti dalam menghasilkan produk yang berkualiti. Kiranya bukan yang syok sendiri.
0: Kadang-kadang nak buat kerjaan, kita pun kena syok juga. Kita kena syok sendiri dulu, baru orang lain syok.
3: Melalui program ini, latihan yang diberikan juga membuka peluang kepada komuniti untuk menjadikan bidang kraft sebagai sumber pendapatan tambahan atau sepenuh masalah. Peserta turut didedahkan kepada aspek pemasaran dan pembangunan keusahawanan supaya mereka lebih bersedia untuk memasarkan hasil kraft ke peringkat yang lebih luas.
0: Last sekali, Puan, harapan Puan terhadap masa depan industri kraft di Malaysia.
3: Saya berharap industri kraft terus berkembang dan melahirkan lebih ramai usahawan kraft dalam kalangan komuniti setempat. Di samping memastikan seni kraft warisan negara terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Baik, baik, terima kasih. Kembali kepada Cik Farina, pengarah Komplek Kraft Langkawi. Harapan kraft tangan Malaysia terhadap masa depan industri kraft ni.
2: Ya, harapan kami sebagai penaju industri kraft. Jadi kami berharap industri kraft terus menjadi pilihan masyarakat kerana ia mampu menembusi pasaran antarmangsa dan juga menjadi sumber pendapatan kepada komuniti penggiat kraft. Lepas itu juga saya mengharap juga lebih ramai golongan muda yang ada di Langkawi ini sendiri tampil untuk beri dan juga mencuri bidang seni kraft. Dan generasi muda juga disaran juga mengambil inisiatif untuk meneliti warisan kraft negara secara lebih mendalam terlebih dahulu agar dapat menimba pengetahuan yang luas dan seterusnya memetabatkan seni kraft warisan kita.
0: Baik, kata-kata akhir sebelum kita mengundur diri di udara sebelum tu, sebelum kata-kata akhir tu, adakah kraft tangan Langkawi ada hari dia berkenaan dengan nak memperkenalkan saya tertarik dengan kraft batik tanah liat tadi ni. Mungkin ada satu hari dia ataupun satu promotion hari tu ataupun minggu ke bulan ke.
2: Okey, kita ada satu lagi program iaitu program PPK juga, iaitu batik itu dia buat projek baru untuk tahun ni, iaitu kita ada batik terap fasa 1.
0: Biasa batik
2: terap, batik terap tu menggunakan blok batik. Batik terap ni biasa kita dengar di sebelah pantai timur. Tapi kita nak buat di Langkawi ni. Di Langkawi ni itu fasa pertama saya di kita akan jangka kepada bulan Julai. Jadi saya terbuka kepada individu lah yang apa tu yang mengikut syarat-syarat yang ditetapkan sebentar tadi, itu yang berminat untuk beri kemahiran dalam bidang batik dan meningkat kemahiran dan kemahiran juga dalam batik. Sebab ini bukan sahaja menjadikan sebagai sumber pendapatan sampingan dan juga dan siapa yang berminat boleh hubungan kami di talian 0491-959-1913 ataupun 959-1917. Masih lagi kita terbuka dan kita permintaan kita limit kepada 30 orang peserta terawal.
0: Permintaan batik sekatlah di Langkawi macam mana?
2: Alhamdulillah, sebab kita Langkawi kita ada entiti kita sendiri. Contoh ada usahawan yang menggunakan motif terlebat itu dia sejenis yang apa tu kita kata obit lah juga fosil di tempat Langkawi. Dan juga di Langkawi ni kita menggunakan macam Langkawi di Kedah kita menggunakan motif bunga padi yang kita letakkan dalam pocek pengguna kebiasaan komuniti juga lah.
0: Saya cadangkan hari Khamis, sebab hari Khamis kita kena pakai baju
2: wajib
0: batik. Baju batik kan, jadi khas untuk apa nama yang kerja di Langkawi. Kan, ada promotion ke special mana kita tahu kan, untuk menarik mereka ke kraft tangan. Akhir kata Cik, silakan.
2: Okey, saya amat mengalu-alukan penyertaan daripada komuniti Langkawi. Tak kira generasi muda, kita memang mengalu-alukan juga sebab dia projek benda komuniti ini salah satu sumber pendapatan. Jadi sebab kita tahu di Langkawi ini kita negeri untuk apa, negeri tarikan pelancong. Jadi memang ada permintaan untuk batik. Batik sebagai apa, kita jadi sebagai oleh-oleh lah datang ke Langkawi.
0: Baik, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Farina binti Darus, pengarah Komplek Kraft Langkawi, dan juga Puan Rusila binti Rohani, komuniti kraft di bawah projek pembangunan kemahiran komuniti kraft batik tanah liat. Orang kuat, orang Langkawi ya?
3: Orang Langkawi yang
0: Kedawang. Duduk tahun lah?
3: Kedawang.
0: Okey, okey. Hingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Ada lagi, Cik kan?
2: Ada lagi, ya.
0: Ada lagi. Kita jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Alright, kurang lebih 17 minit lagi saja untuk kita tutup kedai.
1: Itu dia.
0: Peminat-peminat World Cup sekarang ni di TV OK, ada secara langsung. Anda boleh saksikan perlawanan Sweden berjumpa
1: dan
0: dengan Tunisia.
1: Yang
0: mana sekarang ni Sweden mendahului jaringan 2-0 ya.
1: Wow. Ada gaya tak? Ada rasa-rasa Sweden nak menang?
0: Saya tadi dalam SPM kata sokong mana?
1: Korea Selatan.
0: Korea. Korea cannot go.
1: Tak apa, Korea menang dah kita ni.
0: Abang Germany.
1: Tak apalah, kita bukannya semua sama minat.
0: Okey. Kaya pasal terpengaruh dengan drama Korea
1: yang tengah. Biasa.
0: Jerman tak ada drama.
1: Annyeonghaseyo.
0: Okey, Kak Yah, sekejap lagi Sabah akan masuk pula tadi.
1: Oh, iya. Sekejap lagi untuk activate DJ Helen.
0: Miss Helen. Dan yang terakhir petang tadi.
1: Dengan Nilofa.
0: Nilofa. Dadam gelan.

0: Kak Yah kata nak cakap durian tadi.
1: Ah, pasal durian ni kan.
0: Kan pula dah Kak
1: Yah. Musim lah kan.
0: Dia luruh tu Kak Yah.
1: Sungguh ha.
0: Dekat apa nama Ulu Melaka yang hangat pun lurus akan.
1: Betul. Jadi kita nak makan durian yang orang kata apa tak ada ubat pun. Ada fresh orang kata apa, segar.
0: Kak Yah tahu tak cara kita nak pilih durian yang kita nak tahu. Isi dalam tu kita nak isi kuning. Kita tak boleh isi putih. Dia ada cara dia.
1: Ada cara dia. Nanti kita belajar.
0: Nah, dekat Yah main durian kat abang. Abang ke abang?
1: Oi. Lain macam.
0: Dah, seperti ini serius.
1: Okey.
0: Abang kan tengok di tangkai dia tu, abang tengok dah.
1: Baik. Okey, tak apa, tak apa.
0: Okay. Kalau biji tengok.
1: Tak apa. Kita akan bawa.
0: Durian tak? Durian kampung?
1: Kita buat lebih.
0: Lebih lagi afdal lah.
1: Okey, afdal. Okey, nak cerita pasal durian ni kan?
0: Okey.
1: Yang mana tanaman durian dipilih sebagai projek perintis bagi pelaksanaan sistem jejak penggeredan, pembukusan dan pelabelan keluaran pertanian, GPL. Dalam usaha Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, memperkukuh agenda pembangunan dan pemasaran sektor agro makanan negara. Okey, jadi FAMA menerusi kenyataan memaklumkan sistem digital yang akan dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia RMK ke-13 itu membolehkan maklumat pengeluaran dan rantaian bekalan produk pertanian direkod, dipantau dan dijejak secara masa nyata bagi meningkatkan ketelusan, integriti serta kebolehkesanan produk yang dipasarkan dan diekspor. Okey, durian telah dipilih sebagai projek rintis bagi pelaksanaan sistem tersebut sebelum diperluaskan kepada komoditi lain yang berpotensi untuk pasaran ekspor. Contohnya macam tembikai, betik dan belimbing.
0: Radio bisnes bila nak pergi pula ke ya?
1: Radio bisnes saya bulan 9 tu.
0: Bulan 9. Ayam pi baru ni. Ayam pi baru ni cerita Pak Durian lah.
1: Cerita Pak Durian nanti sat. Esok keluar aku.
0: Tapi durian tu di sana boleh rasa bila balik mai dia bawa balik bau ya noh.
1: Hai, kita bawa balik banyak dah dia tak ada. Tu dia.
0: Apa kata Kak Yah pergi sekali lagi buat balik mai tengok apa nak tengok.
1: Abang lari balik awal. Nanti kita bawa lain kat abang.
0: Alright, andai dapat kuundurkan masa.
1: Tu dia.
0: Jom karok jom.
1: Andai dapat kuundurkan masa, makan durian pula.
0: Makan durian lagi.

0: Alright, sampai masanya untuk kita laburkan tirai, tutup kedai.
1: Ya, pagi
0: ni Kak Ya. Kak Ya akan muncul bila pula Kak Ya?
1: InsyaAllah. Esok pagi? Hari Jumaat.
0: Esok dah?
1: Aduh.
0: Esok abang dengan siapa? Esok seorang?
1: Esok abang dengan ni lah. Esok dua. Tetaplah bersama dengan DJ Ain.
0: Ain kembali lagi ke udara pagi esok, tuan-tuan.
1: Esok lorak kedah.
0: Esok lorak kedah? Apa dia? Belum lagi. Okay. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kata-kata akhir untuk hari ini, Kak Ya. Lelaki tak perlukan pasangan yang sempurna. Dia cuma perlukan seseorang yang tahu.
1: Tahu apa?
0: Bagi duit. Bukan.
1: Tahu
0: menghargai.
1: Tahu menghargai, ya. Hargailah selagi ada. Takut dah hilang, tercari-cari pula.
0: Rindu boleh kembali dengan hashtag. Contoh. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye. Assalamualaikum.

0: Activate.
1: Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: You're listening to Slay Jams.
1: You're listening to Slay Jams.
2: You're listening to Slay Jams.
3: You're listening to Slay Jams.
4: You're listening to Slay Jams.
5: You're listening to Slay Jams.
6: You're listening to Slay Jams.
7: You're listening to Slay Jams on Activate.
8: Slay Jams.
9: You're listening to Slay Jams.
10: On Langkawi FM's Activate.
11: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
12: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
11: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
12: Gempaknya, barulah boleh tidur.
11: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
13: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Langkawi FM 104.8.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
3: Okay.
2: Here on Langkawi FM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Selamat petang anda semua yang sedang mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Anda juga boleh dengarkan kami di RTM Klik dan rtm.gov.my. Hari ini hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berbaki beberapa hari sahaja lagi kita dah nak masuk tahun baru, awal Muharram. Okey, selamat tahun baru diucapkan, awal-awal kita ucapkan awal tak kalut. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Halina, teman anda sehingga pukul 3 petang. Halina sign off kan. Halina sign off dah pun 4 jam Halina teman anda daripada pukul 11 pagi tadi kan. Juga terima kasih kepada anda yang sudi dengarkan kami, teman kami, di mana jua anda berada kan, sentiasa buka Langkawi FM sama ada di frekuensi mahupun di RTM Klik ke kan. Tak kisahlah no. Hari ini cuaca mendung kan, seronok pula hujan-hujan waktu-waktu ni kan. Orang kata kalau duduk rumah ni lena dah. Dah lena dah. Amboi, serupa tak ada kerja, nak lena saja kan. Bagus tau nap. Orang kata apa, tidur sejenak di waktu tengah hari untuk kembalikan fokus dan juga recharge semula energy. Baik, terus selanjutnya Langkawi FM, ini dia Faizal Tahir. Assalamualaikum.

0: Ekspresi. Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, dua hari lagi kita akan beralih tahun daripada 1447 Hijrah kepada 1448 Hijriah. Semoga kehadiran tahun baru nanti menjadi titik permulaan untuk kita memperbaharui azam, kan, memperkukuhkan iman, meningkatkan amal ibadah seperti mana yang diberitahu tadi, kan. Sekecil-kecil bantuan pun boleh memberi orang kata apa kebaikan pada orang ramai. Contohnya kan seperti menderma darah, kan, kita nampak macam kecil saja, kan, pengorbanan kita tu orang kata pi minta tolong misi cucu sikit kan, ambil darah 1-2 beg, tapi itu memberi makna yang cukup besar kepada kehidupan orang lain yang sangat-sangat memerlukan bantuan dan juga pendermaan darah yang boleh memberi kehidupan baru buat mereka, dan kan, dan orang kata apa, juga memberi kesihatan yang berpanjangan kepada mereka yang memerlukan, juga bersempena dengan kempen derma darah sedunia, kan. Bolehlah kita pakat-pakat menjadi hero tanpa uniform. Lagu mana hero tanpa uniform? Iyalah, kan, kita pergi berpakaian biasa, kita tak pakai baju polis, kita tak pakai baju apa-apa pun, kan, tak pakai baju pilot ke apa ke, tapi kita pergi serah diri untuk diambil sedikit darah kita untuk jadikan sebagai tabung kepada mereka yang memerlukan. Tahukah anda, kan, hospital-hospital ni sebenarnya sangat memerlukan, seperti mana kalau kita masuk ward, kan, kita boleh tengok ramai pesakit-pesakit yang memerlukan darah, kan, terutamanya penyakit apa, talasemia, kan, perlu bantuan darah yang berpanjangan, yang berterusan. Jadi apalah sangat kalau kita beri darah kita, kan, Allah bahagi dan gantikan lagi dengan yang lebih baik, okey. Salam Ma'al Hijrah untuk dua hari lagi.

0: Mata Piala Dunia. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
1: Yes,

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, halo-halo-halo. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Untuk jam yang pertama, ekspresi. Ah, kalau hari Isnin ni kita free sikit, cik. Mana kata kita tak ada lah kan tetamu kan. Sebarang tetamu pun tak ada hari ni. Ah, kita tak ada Adin. Kalau hari-hari biasa kita ada tetamu Adin kan. Ah, lepas tu kalau hari Ahad kita ada kongsi lah apa semua kan. Ah, jadi hari Isnin ni untuk jam yang pertama sampai jam yang terakhir kita free and easy. Ah. Baik, saya nak kongsikan free and easy juga kan. Saya nak kongsikan dengan anda yang mana kes demam denggi seluruh negara kita sekarang ni meningkat 20.7% tuan-puan. Yang mana kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes pada minggu epidemiologi ke-23 yang mana berbanding 27,640 kes sahaja bagi tempoh yang sama tahun lalu. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruhlah sebab kita nak bendung penularan penyakit denggi ini khususnya melalui perubahan tingkah laku apa semua kan. Dan KKM juga memperkukuhkan pelaksanaan program komuniti bebas denggi combat yang beri tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti serta pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Mana kata kat sini combat ni penglibatan masyarakat tu penting sebab nak bantras, nak cegah denggi ni bukan usaha satu pihak sahaja iaitu KKM kan. Jenuhlah KKM tiap-tiap hari nak kena masuk kampung, nak pergi fogging kan. Jadi ia juga menjadi tanggungjawab kita semua kan, masyarakat ni yang hidup berjiran kan, duduk di rumah tu. Tambah-tambah kalau tadi baru saja hujan kan, mesti ada ayat-ayat bertakung kan dekat pasu bunga ke, di plastik-plastik sampah ke, tolong kutip buang kan. Dan kita bersihkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jangan beri peluang kepada Aedes untuk membiak dan menularkan penyakit demam denggi yang mungkin boleh meragut nyawa juga kan. Kalau kes serius sampai meragut nyawa manusia.
1: Hai, nama aku Aedes. Aku berasal dari sebiji telur dari air bertakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulang putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
2: Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ekspresi, 3 petang hingga 7 malam.

0: Sexy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi dalam slot refleksi. Ibu dan ayah ni, biasanya semua daripada kita inginkan anak-anak yang damai, anak-anak yang boleh bermain bersama. Senang kata kita tak nak anak-anak kita bergaduh. Walau bagaimanapun, gaduh dan konflik ataupun sesuatu tidak setuju antara satu sama lain itu sebahagian daripada kita sebagai manusia ni dalam hidup. Jadi apabila kita anak-anak kita bergaduh atau pada perselisihan faham, ini sebagai satu tanda berlaku komunikasi. Bukan bermakna anak-anak yang tidak bergaduh itulah lebih bagus dan kita inginkan macam tu. Sedangkan apabila mereka berselisih faham, ini menunjukkan mereka sedang berkomunikasi. Dan langkah seterusnya adalah untuk kita biarkan anak-anak ini belajar dan mengalami pengalaman itu dan bagaimana dia nak menangani situasi perselisihan faham ataupun bergaduh itu antara satu sama lain. Sekiranya kita selalu masuk campur dan tolong uruskan marah abang ataupun kakak, bela adik sebab kesian dia yang kecil, itu tidak akan mengajar anak-anak itu apa-apa. Malahan bukan tidak mengajar anak apa-apa, membuatkan anak itu belajar untuk dia ada orang tolong uruskan apa yang berlaku di dalam hidup dia. Okay? Tapi sebenarnya kita nak anak-anak ini faham dan tahu bagaimana untuk dia menangani situasi yang tidak diingini. Jadi apabila berlaku pergaduhan antara anak-anak, kita perhatikan dahulu dan apabila ia melibatkan contohnya perkara berbahaya seperti pukul-memukul, berlakunya fizikal, rampas-merampas dan sebagainya, kita boleh masuk untuk bagi tahu yang oh tidak boleh begini kerana ia membahayakan. Tapi kalau macam dia bergaduh mulut ke apa, kita biar dulu tengok macam mana dia tangani benda tu, okey? Kemudian kalau dia mengadu kepada kita, kita cakap, okey, itu kalau kakak gaduh dengan adik macam ni, kakak rasa macam mana? Okey, sekarang ni kita dengar dua-dua belah pihak. Apa cerita kakak? Apa cerita adik? Macam mana, apa yang kita nak buat supaya perkara ini dua-dua pun gembira? Ada satu hasil yang adil untuk kedua-dua belah pihak. Jadi daripada ini, insyaAllah kalau kita biasa wujudkan budaya seperti ini, anak-anak ini akan ada satu mindset yang untuk tidak bersaing dan berdengki antara satu sama lain. Tetapi apabila berlaku perselisihan faham, bagaimana saya menangani perbezaan pendapat ini ataupun perbezaan keinginan ini agar dua-dua belah tidak teraniaya, tidak tersiksa. Okey, insyaAllah itu saja pada hari ini. Semoga kita sentiasa memilih jalan sederhana dan juga sentiasa berharap dalam mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Perlu Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

0: Aduhai, bosannya hari ni. Tak ada pelanggan.
1: Awak ni, Cici. Muka nampak sedih je ni.
0: Maulah tak sedih. Tengoklah kedai aku ni. Tak ada orang pun nak masuk. Usahkan nak masuk beli. Tengok-tengok pun dah tak mau.
1: Hang ni kan nampak sangatlah kedai hang ni kurang promosi. Hang tahu dah.
0: Nak promosi apanya? Orang duduk lalu-lalang saja depan kedai ni. Nak promosi apa?
1: Promosi kedai hang lah. Ha, itulah hang tak tahu ni. Kalau nak bagi orang masuk kedai, kenalah wawarkan perniagaan hang. Bukan duk tunggu bagai bulan jatuh keriba macam ni.
0: Dah lagu mana pula dah. Tak faham lah aku Ain.
1: Ha, ni main abang. Aku dengar Langkawi FM tawarkan harga menarik untuk iklankan perniagaan kat radio mereka.
0: Lah, ya ke?
1: Yo, kalau nak bagi orang tahu produk hang, nak bagi orang tahu kedai hang, hang kenalah telefon depo, barulah ada orang mai kedai hang.
0: Ni, lepas tu macam mana kalau aku nak ambil iklan kat radio depo tu?
1: Allah, Allah, Allah, senang je. Hang telefon 04-969-8523 ataupun 04-969-8524. Nanti pegawai depo akan tolong hang.
0: Naklah sungguh ni. Tak sabar pula aku ni.
1: Huh, dah tak sabar? Telefonlah 04-969-8523 atau 969-8524. Lagi satu, hang WhatsApp saja 011-5622-1048. Senang kata.
2: Assalamualaikum, DJ.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya Fali. Boleh tuju lagu tak?

0: Ekspresi.
1: Anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.
2: Baik, pukul 4.20 minit petang. Selamat petang kepada anda yang baru sahaja mendengarkan kami, Radio Malaysia Langkawi FM Cici, di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Okey, hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia yang mana Sweden belasah Tunisia 5-1 kuasai kumpulan F. Sweden membelasah Tunisia 5-1 sekaligus memusnahkan reputasi pertahanan kukuh wakil Afrika Utara itu dan ambil alih kedudukan teratas kumpulan F Piala Dunia 2026, yang mana anak buah Graham Potter membuka jaringan seawal minit ke-7 di Guadalupe menerusi rembatan deras pemain tengah Brighton Yasin Ayari dari luar kotak penalti selepas berlaku kekacauan dalam benteng pertahanan Tunisia. Sweden menggandakan jaringan pada minit ke-30 hasil serangan balas pantas yang membuka ruang kepada Alexander Isak di sebelah kiri. Itu dia kalau anda nak tahu kan berkenaan dengan berita semasa Piala Dunia kan, siapa yang menang, siapa yang kalah kan, siapa yang mendahului, siapa yang orang kata bersedih, terpaksa berpuas hati kan. Bolehlah anda layari rtm.gov.my ataupun ke portal berita RTM. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.49 minit petang.

0: apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Saya Muhammad Azri Haikal bin Hamzah. Tahun ni Piala Dunia saya sokong Portugal always sebab ada CRF.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RPM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nokowi FM.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
3: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya, barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Karena kita berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi. Dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Tempat penentuan. Adakah ustaz siksaan azab kubur? Pasti. Dan juga mesti ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur

kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi. Ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Lagu mana ustaz? Dan lagu mana alam barzakh yang dikatakan? Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.49 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: rakyat di Saran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat di Saran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila penjajah itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini, mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Pukul 5.18 minit petang ekspresi dan kenangan. Ekspresi kenangan di Langkawi FM sehingga pukul 7 malam. Hai, Cici di sini teman anda. Okey, untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anda yang baru sahaja mendengarkan Cici di sini. Kan, daripada pukul 3 petang, okey. Selamat memandu pada anda yang sedang memandu, mungkin baru pulang daripada tempat kerja kan, nak balik rumah, ada yang nak pergi ambil anak sekolah, nak pergi ambil anak taska kan, nak pergi anak ambil anak rumah pengasuh. Berhati-hati jalan raya, fokuskan kepada pemanduan anda, jangan leka walaupun sesaat. Okey, jangan main telefon ketika memandu. Okey, dan patuhi undang-undang jalan raya. Okey, jangan orang kata apa, tunjuk siapa lagi terror atas jalan raya kan. Ada yang ligan lampu kuning, lampu oren, lampu kuning pula dah. Ha lah, nak cepat kan, ligan punya ligan, takut dah merah kan, bahaya. Okey, jangan duk amal perbuatan yang tak baik itulah kan. Sebab apa, mungkin anda rasa dan kukuk tak dan, beloh orang, siapa hak susah kan. Baik, untuk waktu sekarang pukul 5.19 minit petang, pastinya disiarkan, dimainkan lagu-lagu 90-an untuk hiburan kita semua sehingga pukul 7 malam. Anda yang nak 7 lagu ke kan, ada yang nak buat permintaan lagu, boleh WhatsApp Cici di talian 01156221048. Jangan lupa boleh saja kan, kalau nak buat iklan ke, nak buat hebahan ke, boleh juga kan. Iklan pastinya yang melibatkan keuntungan lah, kena bayar sikit lah nak. Kalau yang hebahan tidak melibatkan keuntungan, ada juga kita sediakan kan, kita nak bagi free of charge. Okey, akan disiarkan menerusi segmen Langkawi sana sini. Jangan ada tidak ada keuntungan lah untuk mana-mana pihak kan. Jadi kita wawarkan sahaja untuk hebahan kepada orang ramai. Hebahan yang lagu mana Cici? Misal kata ada penderma darah ke kan, ada nak buat pendermaan darah ke di lokasi anda, sila maklumkan kepada kami. Mungkin kami boleh hebahkan kepada ramai lagi hero-hero kita yang tidak tahu kan, kat mana ada orang buat derma darah ni, kami nak pergi juga. Jadi bolehlah kita hebahkan dari semasa ke semasa. Baik, untuk hari ini kita layan, ini dia Aris Ariwatan. 1, 2, 3, 4.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, 5.30 minit petang seperti biasa kan. Langkawi Sana Sini dah hari ini berkenaan dengan larian Terry Fox yang berlangsung di Langkawi pada Sabtu, yang mana 350 peserta menyertai larian tersebut di dataran Tanjung Ru, yang mana tiada lain tiada bukan bagi mengumpul dana untuk penyelidikan kanser serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penyakit berkenaan. Memasuki edisi ketiga larian sejauh 5 km sahaja, mengambil inspirasi daripada perjuangan Terry Fox yang memulakan Marathon of Hope merentasi Kanada pada 1980 selepas kehilangan sebelah kaki akibat kanser tulang. Yang mana larian itu bukan sekadar platform kutipan dana, malah menjadi medium untuk menyatukan komuniti sebenarnya kan. Untuk menyokong usaha memerangi kanser dan memberi semangat juang kepada pesakit-pesakit yang sedang merana penyakit kanser. Okay? Yang mana penganjuran itu mencerminkan semangat daya tahan, keyakinan perubahan positif yang mampu dicapai apabila masyarakat berganding bahu untuk menuju matlamat yang sama. Lebih 30 negara telah menyatukan masyarakat dunia dalam usaha menyokong penyelidikan kanser dan semai harapan kepada pesakit serta keluarga mereka. Ini adalah larian untuk menunjukkan semangat kesukanan, juga semangat dalam memberi sokongan moral kepada pesakit-pesakit kanser. Okay, itu dia Langkawi Sana Sini edisi hari Isnin 15 Jun 2026. Terus layan Langkawi FM, ekspresi dan kenangan. Siapa sangka, siapa menduga, Liza Hani.

0: Maafkan saya kan, begitulah nampak empat duduk depan padahal dah sayup dah kan, nak pukul 6 dah tuan puan. Saat lagi tu pukul 6, kita ada berita semasa, okey? Kita baru saja dihiburkan dengan lagu Bila Cinta, Bila Bunga Dipetik Orang oleh Sejati. Dan saya nak cakap sikit kan, ni bila bunga dipetik orang ni kan, ni berkenaan dengan kisah kan yang dikongsikan seorang individu yang mana orang kata ni lah nak gosip petang-petang lah kan, main lah nak dengar. Katanya keluar date tapi tak kongsi gambar di media sosial. Gadis ni overthinking, teman lelaki ni cuba sorokkan apa sebenarnya. Mungkin sudah ada anak isteri, mungkin juga sudah bertunang atau bergelar kekasih orang. Ha-ha. Biasanya kan kalau orang ni dilamun cinta kan, macam-macam lah kan, ambil gambar selfie tu, selfie ni, sudut tu, sudut ni, angle tu, angle ni kan, manis sungguh bercinta katanya kan. Tapi berlain pula kisah dengan individu ni. Dia kata walaupun dia ni sedang dilamun cinta tapi tak boleh bagi buh dalam media sosial, takut orang tengok dia pelik lah kan. Pasal apa? Macam nak rahsia kan, ada apa ni? Apa rasa sebab apa? Jeng-jeng-jeng. Tapi dia overthinking je lah kan. Dia kata pasal apa sebenarnya, mungkin juga lelaki tu jenis tak suka kan. Ada orang walaupun dia ni single, walaupun dia ni available, tapi dia tak suka kan expose sangat macam tu lah. Kacak sangat kot hampa. Bukan nak tahu kan, ada orang kata macam ni, netizen lah katakan, memang jenis tu dek, suami akak pun sampai kahwin pun tak post gambar di Instagram, dia tak suka. Tak semua lelaki tunjuk kasih sayang dengan kongsi gambar di media sosial katanya. Hak lagu tu tak apalah hampa, takutnya takutnya hak ada anak, ada bini dah kan, duk buat main cintan kat belakang kan, duk main cinta dengan anak dara lagi. Masalah no, masalah. Teruslah yang Langkawi FM pukul 6, kita ada berita semasa.
1: Ekspresi Kenangan

Kasi dengan setiap hari 5:15 pagi hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan hingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu jika langkah pencegahan tidak diambil lebih awal. Katanya kerajaan akan terus memantau perkembangan fenomena ini dan mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan keselamatan serta kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPG Kedah mengeluarkan 160 notis saman dan menyita 18 motosikal dalam op memandu warga asing PEWA yang dijalankan di sekitar kawasan Citra. Operasi tersebut mengesan pelbagai kesalahan termasuk memandu tanpa lesen memandu yang sah, cukai jalan tamat tempoh, tiada perlindungan insurans serta beberapa pelanggaran peraturan jalan raya lain. Pengarah JPG Kedah Steve Van Lutan berkata kebanyakan tindakan penguatkuasaan melibatkan pemandu warga asing etnik Rohingya yang mendakwa motosikal digunakan secara pinjaman dengan kebenaran pemilik. Tegas beliau, setiap pengguna jalan raya wajib mematuhi undang-undang yang ditetapkan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Pulau Langkawi terus mencatatkan rekod membimbangkan apabila kekal antara daerah tertinggi merekodkan jumlah penagih dadah di Kedah. Walaupun pelbagai operasi penguatkuasaan dan program pemulihan dilaksanakan secara berterusan, angka penagihan dikesan di daerah ini masih tinggi berbanding daerah lain dengan kebanyakan kes membabitkan golongan remaja seawal usia 13 tahun, belia dan warga emas. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Yusuf berkata AADK sudah menggiatkan usaha penguatkuasaan melalui 19 siri operasi di seluruh daerah Langkawi sejak Januari tahun ini hingga April lalu dengan seramai 263 individu disahkan positif dadah. Ujar beliau, dalam tempoh 5 tahun dari 2021 hingga 2025, jumlah penagih di Langkawi sahaja yang ditahan adalah seramai 7,732 daripada 82,168 di seluruh Kedah. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Espresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Anak-anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.
2: Ya, betul tu. Jangan kita yang merosakkan anak pula kan. Anak ni adalah seperti kain putih yang hanya dicorakkan oleh ibu bapa kan. Ini dipetik daripada Public Health Malaysia, yang mana anak bukanlah projek KPI ibu bapa. Projek KPI yang lagu mana? Sebab apa, kadang-kadang ibu bapa ni cepat sangat melatah kan. Cepat sangat nak anak pandai baca, cepat pandai mengira, cepat menang, nampak hebat berbanding kanak-kanak lain, berbanding anak-anak usia macam anak kawan dia kan, seusia, sebaya. Jadi dia nak anak dia nampak gempak lah daripada anak orang lain. Jadi sampai terlupa anak kecil ni bukannya sedang berlumba hidup dengan anak orang lain. Sebaliknya, mereka sedang membina asas hidup diri sendiri. Padahal dia pun tak tahu pun KPI ibu bapa nak lagu mana kan. Jadi kesianlah kan anak yang jadi mangsa. Sebab apa, di usia awal, seawal contoh 3 tahun lah kan, bila dah bijak sikit, dah cerdik bawa diri, dah pandai cakap itu ini, dah pandai mengenal huruf ABC kan. Anak kecil bukan sedang berlumba. Jadi bermain adalah kerja sampingan. Bermain ialah kelas pertama anda. Ia bukannya macam ke bermain ni bukan kerja sampingan. Sebenarnya saya nak kata, bermain ni bukan kerja sampingan. Kita duduk nampak macam wahan aku ni main saja kan, sampai tak reti nak baca buku langsung, kata ibu bapa yang nak anak bijak cerdik ni lah. Padahal dia tak tahu anak-anak belajar daripada bermain. Sebab apa, bermain adalah kelas pertama anak. Masa mereka bermain ni, mereka belajar tunggu giliran, mereka belajar kalah tanpa mengamuk, mereka belajar kawal emosi, mereka belajar berkongsi bersama dengan kawan-kawan, berkongsi dengan adik-beradik, belajar bercakap, belajar macam-macam lagi kan. Tapi yang mana mak pok tak mau. Sebab apa, dia duduk nampak anak orang lain hebat lagi kan, anak orang lain dah pandai, dah cakap lagu ni lagu tu. Dia nak anak dia nampak lagi gempak ataupun sama seakan-akan anak orang lain tu lah. Kalau kita nampak biasa, sebenarnya emosi sosial anak-anak yang akan memberi kesan sampai ke besar kan. Sebab apa, anak-anak akan tak confident, itu salah, ini salah kan. Jadi ibu bapa janganlah puji anak bila hanya anak ni dapat nombor 1 dalam kelas kan, dapat banyak A kan. Puji juga bila dia dah berusaha sehabis baik, bila dia cuba lagi walaupun dia jatuh, walaupun dia gagal kan. Bila dia minta maaf, bila dia berkongsi, terima. Terima dah, jangan duk macam bising lah. Macam tu lah, tak mau dengar apa yang anak kata kan. Bila dia boleh kawal marah, ucapkan tahniah, terima kasih kan. Sebab jadi anak yang baik, anak yang bijak. Ibu bapa tak suduk kejar KPI masing-masing sangat lah. Sebab apa? Anak yang hanya dipuji kerana pandai, mudah takut gagal. Okay. Terus layanan KWFM. Ini dia Freddy Aguilar. Anak.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Atum Jana Nahum dari filem Kahona Pyar Hai yang dibintangi oleh Hrithik Roshan dan juga lupa nama perempuan tu kan. Heroin tu. Tak apa tak apa. Bila dengar lagu tu kan rasa macam dandan api maraton cerita-cerita Hindustan kan yang sangat-sangat orang kata legend lah kan. Daripada zaman budak-budak kita duk tengok hak tu kan. Sampai ke law pun rasa tak puas tengoklah 10 kali ulang pun kan. Sangat-sangat menghiburkan hati. Baik pukul 6.50 minit petang kan. Nampaknya berakhirlah tugasan Cici untuk hari ini. Ekspresi 15 Jun 2026 hari Isnin. Sebelum berpisah, saya nak kongsikan kepada anda yang mana El Nino dijangka berlarutan hingga tahun 2027. No, tahun depan. Boy. Jabatan Meteorologi Malaysia sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Met Malaysia berkata fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering dari biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September depan. Dan keadaan tersebut berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan juga kejadian jerebu. Jadi untuk menghadapi situasi itu, kita kena bersedialah mental dan fizikal, juga kena bersedia dari segi penjimatan air kan. Sebab apa? Panas melampau mungkin jugalah kan. Panas dan kering daripada kebiasaan yang kita duk hadap. Loni lah makna kata kan. Kalau hari ni ramalan cuaca Met Malaysia di sekitar Langkawi, kalau sebelah pagi tadi hujan ribut petir kan, malam tak ada hujan tapi sebelah petang tadi ada juga hujan walaupun Met Malaysia meramalkan tiada hujan pada sebelah petang tapi tadi hujan kan Sat? Di Kuah lah, di tempat lain saya tak tahulah, kok air hangat kok tak tahu, belah-belah sana kan, kok pantai kok mana, kok kebekan, Allah wa'alam lah kan. Untuk di Kuah tadi hujan Sat, sebelah petang ni, dan malam ini tak ada hujan diramalkan lah no. Baik, untuk muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib saat lagi akan masuk pada pukul 7.38 minit malam. Okey, untuk fardu maghrib 7.38 minit malam. Kepada anda yang berpuasa sunat hari ini kan, yang mana berpuasa sunat hari Isnin Khamis, tak pernah tinggal, tak pernah miss kan, alhamdulillah diucapkan. Dan orang kata apa, semoga memperoleh ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Selamat berbuka puasa saya ucapkan kepada anda. Dan jangan dengar radio, saat lagi kita akan ke Nasional FM, okey. Jadi kalau azan awal itu bukan daripada azan Langkawi, tunggu saat sampai 7.38 minit malam. 7.38 minit malam baru berbuka puasa. Kalau kata pukul 7.30 dah bunyi azan, itu adalah azan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, ada yang tak kena cakap merapu-meraban kan. Tak sedap didengari. Minta maaf, mohon maaf segala salah silap saya untuk tugasan hari ini. Okay. Dan terima kasih kepada anda yang sudi mendengarkan saya juga. Beletiak lah Cici daripada pukul 3 petang tadi kan. Terima kasih no. Sudi mendengarkan saya di 104.8. Anda juga boleh ikuti kami di RTM Klik. Cari sahaja di bahagian radio tempat Patan Langkawi FM. Okey, saya undur diri dulu. Assalamualaikum dan salam jumpa lagi. Bye bye.

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Assalamualaikum, hai, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
3: Oh, kita Zura. Sedap juga suara Zura. Pernah tak terfikir nak tubuhkan kumpulan nasyid wanita?
4: Dulu-dulu? Kalau dulu Al-Jawahir.
3: Al-Jawahir.
4: Saya jauh lagi.
3: Al-Jawah lagi kan. Tapi tak apa, yang penting lagu-lagu nasyid ini memberikan keinsafan, kesedaran kepada kita kan.
4: Lagi-lagi nak masuk ke 7 malam ni Lin. Dan nak masuk waktu maghrib dan juga waktu ini di Sabah, Sarawak dan juga Brunei dah masuk waktu dah ketika ini kan Lin.
3: Dan juga kita nak meraihkan kedatangan
4: Awal Muharram.
3: InsyaAllah hari Rabu ini nanti, ada doa awal tahun,
4: hari esok
3: doa
4: nanti
3: penutup.
4: Esok nanti kita akan buka dan untuk sama siar nanti untuk doa-doa akhir tahun dan awal tahun nanti.
3: Jadi jangan lupa banyakkan berdoa ya. Semoga Allah ampunkan segala salah silap kita Zura, keluarga kita, mak ayah kita.
4: Buka buku baru lah Lin.
3: Betul lah kan. Boleh buka buku baru ni kena positif, kena sentiasa orang kata apa, bersemangat, dekatkan diri dengan Allah. Betul. Sebab ialah hidup kita ni banyak pancaroba Zura.
4: Ujiannya orang kata turun naik Lin. Kadang-kadang di yang pas badai.
3: Kalau tak kuat semangat terduduk kita Zura, terjatuh ya terduduk. Tak boleh nak bangun lagi dah.
4: Kadang sampai ada, kalau ditrik kita titik terendah. Macam tu.
3: Bukan itik terendah. Mac dia cakap macam tu.
4: You yang cakap. Lin yang cakap itik terendah. Sebenarnya titik terendah.
3: Itulah dia. Boleh bersemangat nak cakap kan. Titik dengan itik lebih kurang. Abaikan aja.
4: Janji ada titik belakang tu kan. Janji titik terendah kan. Jadi kita buka buku baru Lin, banyakkan doa kita. Kalau sempat kita minta maaf dengan orang, sebab kita nak buka buku baru ni.
3: Iyalah.
4: Kadang-kadang kita tak, kita tersinggung perasaan.
3: Betul Zura, sebab umur kita pun makin meningkat kan. Jadi kita disarankan untuk ialah muhasabah diri, renung balik kesilapan yang kita lakukan. Betul. Ya, kepada keluarga kita terutama.
4: Betul.
3: Pasangan kita, jangan lupa anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak, kita mak ayah pun ada jugalah.
4: Ketepas-tepas kata tu, marah-marah tu.
3: Sampai jiran tetangga dengar.
4: Astaghfirullah.
3: Jiran saya, pun ialah kita selalu bersembang-sembang dengan jiran kan.
4: Betul.
3: Cara terbaik nak didik anak ni kan, supaya tidak meninggi suara, takut nanti darah tinggi.
4: Saya sampai sekarang dah pandai sifir lah. Sebab jiran, sebab jiran saya.
3: 4x4, 16, 5x4, 20. Kita ajar anak kita yang hafal sifir.
4: Hafal sifir.
3: Tapi dia tak hafal. Macam mana tu darah
4: dia tak
3: naik?
4: Dia tak boleh juga. Macam mana tak darah saya naik selalu? Dia kena kelepak-kelepuk tu.
3: Baik-baiklah. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.26 minit malam.
4: Jadi untuk anda teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
3: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
2: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Nidaul Islam.
5: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam ni jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar, sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha, Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan, tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isteri ni perlunya kereta, kereta. Kalau isteri ni perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam
5: #penyiaran jakim
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 41 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad

Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat maha pemurah? Mereka tidak memikirkan apa yang demikian. Bahkan, mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

0: tidak ada bagi mereka Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.
1: Bal matta'na.

0: Benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka. Bahkan kami biarkan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup hingga berlanjutanlah umur mereka dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
1: Qul innama unzirukum bil wahyi wa la

0: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Dan sudah tentu orang-orang yang peka tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Maka janganlah kamu menjadi peka kerana azab Tuhan amatlah berat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ya, teruskan bersama-sama dengan Nasional FM sentiasa di hati sebab kita dah sampai ke penghujungnya, Zura. Itulah dia.
2: Betul, Lin. Kan sekejap masa berlalu, Lin.
1: Memang.
2: Bermula pukul 4 petang tadi dan akhir dah untuk 8 malam lah hari ni, kan? Dan esok seperti biasalah ada gigat petang lagi.
1: Ada lagi bersama dengan kami berdua, insyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Dan esok juga kita akan nak menyambut awal Muharram esok. Dan jadi esok ada rancangan khas juga, Lin. Jadi anda kena nantikan lah.
1: Kena tahu. Doa. Doa penutup tahun, doa awal tahun. Betul. Kita berdoa yang baik-baik. Semoga segala kesilapan kita sepanjang tahun diampunkan Allah SWT. Kita kan manusia biasa, kan? Kadang-kadang kita ni terlampau mengikut perasaan, terlalai.
2: Terlanjur kata.
1: Itu betul-betul. Kan? Mengguris hati dan perasaan orang lain. Jadi nak masuk awal tahun ni ada doa juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Kita mulakan dengan langkah kanan lah ibaratnya.
2: InsyaAllah. InsyaAllah. Esok bersama kami kembali, ya. Dan kami nak tutup siaran hari ini, geng gegar petang hari ini bersama Zuran dan juga Lin. Selepas ini
1: rakan kami
2: Reza Zikri
1: kembali temani anda 8 malam lah.
2: Baik, saya Zuran.
1: Saya Lin Zainal.
2: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Xin chia sẻ đi hai đi.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamai, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang berikutnya. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. 84 minit malam waktu ini. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, dan menjadikan kami sebagai radio pilihan anda, radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hatilah ketika memandu. Saya doakan semoga semuanya selamat. Dan yang baru masuk kerja, yang baru bertugas ketika ini shift malam, selamat tugas, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana berita yang pertama adalah prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, Abu Bakar Yusof, menurut beliau, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi, disokong oleh permintaan luar yang kukuh meskipun anggaran rantaian bekalan telah memberi kesan kepada perdagangan global. Menurut beliau juga, syarikat tempatan perlu bergerak ke arah pembangunan produk peranti perubatan dan penjagaan kesihatan bernilai tinggi bagi meningkatkan daya saing sektor berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara di sini berakhir apabila bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Hanan Yeo, seramai 98 keluarga terbabit telah menerima 2 lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan. Menurut beliau, projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu perumahan mereka. Dan beliau juga, pendirian Kerajaan Madani yang menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan memelihara Taman Rimba Kiara dan memastikan kebajikan penduduk terus terbela memungkinkan penyelesaian itu direalisasikan. Dalam banding itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM100,000 bagi tapak kuil sedia ada di perumahan tersebut yang mana ia akan dikekalkan dan dizonkan secara rasmi sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka. Dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan

0: untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Harap semuanya sihat sebab orang nak kongsi ni. Ada orang tanya Abang Bad, bagaimana nak memotivasikan diri sendiri? Oh, soalan ni menarik ni. Adakah dengan mendengar ceramah motivasi atau menonton webinar motivasi atau menyertai program motivasi atau membaca buku motivasi? Kalau anda di tempat Abang Bad, yang mana satu jawapan anda? Cara yang terbaik untuk memotivasikan diri sendiri, yang mana? Sebenarnya kan, motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri. Semua contoh yang Abang Bad sebut tadi, itu semua adalah faktor luaran yang pada bila-bila masa boleh hilang keberkesanannya. Maklumlah, kita bukannya boleh hari-hari pergi program motivasi, kan? Ataupun nak dengar ceramah secara online pun kadang-kadang tak sempat. Jadi kita wajib tahu cara bagaimana nak rangsang semangat kita daripada dalam. Dan ini akan sangat-sangat membantu. Baik, yang pertama ni Abang Bad tak mau nak ulang banyak kali sangat, sebab sepanjang minggu ni memang Abang Bad asyik duk sebut benda ni je, iaitu tentang matlamat, tentang azam, tentang sasaran. Kerana tanpa matlamat ataupun tanpa sasaran, kita akan kegusaran. Kita tak bergerak ke mana kerana tidak ada hala tuju, tidak ada momentum, tidak ada tenaga yang bawa kita pergi ke depan. Tu nombor satu. So nak motivate diri sendiri, yang pertama kena ada sasaran kita. Okey, cukuplah tu. Tapi yang kedua ni menarik. Yang kedua ni, cara untuk motivasikan diri adalah tuliskan apa misi yang anda nak lakukan pada hari tersebut. Katakanlah kan, hari ni hari Jumaat. Okey, kita tulis apa yang kita nak buat pada hari Jumaat, dan sebaik-baiknya kita tulis malam sebelum hari Jumaat tersebut. Hari Khamis malam Jumaat tu, kita tulis pada sebelah malam sebelum kita tidur. Bila kita dah tulis tu, nanti kita bayangkan semua yang kita tulis tu, misi-misi tu, terlaksana dengan cemerlang esoknya, insyaAllah. Dan apabila esok tiba, bila dah sampai esok, bertindak mengikut misi yang ditetapkan. Dan ni bahagian yang paling penting ni, setiap kali berjaya, potong misi tersebut dengan kita punya pen. Walaupun dia ada aplikasi dekat kita punya gadget, bagi Abang Bad lah, yang terbaik adalah kita guna kertas dan juga pen, sebab dia ada dia punya kelebihan dia. Sebab kenikmatan memotong itu akan merangsang kita untuk terus bermotivasi untuk buat misi yang seterusnya. Katalah kita ada 10 misi kan, kita duk potong misi 1, selesai misi 2 potong, selesai misi 3 potong. Percayalah, misi-misi yang seterusnya tu kita lagi semangat, sebab kita nampak aku nak potong sampai habis. Ini cara macam mana kita nak motivasikan diri kita. Dan teknik ni dia dapat menjimatkan masa ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tak perlu lagi merenung siling, memikirkan apa ya nak buat lepas ni. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kita motivasikan diri, raikan kejayaan kita. Tak kira kecil atau besar, kalau kita dapat pencapaian apa-apa, kita raikan. Ini dia akan menyebabkan kita seronok untuk buat lagi, lagi dan lagi. Cuma
4: kita harap menjelang bulan
3: janganlah lebih sangat kan, janganlah sampai nak healing sampai 2 minggu hanya sebab berjaya selesaikan tugas yang tak sampai sungguh pun. Okey, sesuaikan dengan keadaan. Anda lebih arif tentang hal ini, insyaAllah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, anda adalah motivator yang terbaik untuk saksikan diri anda. Jumpa lagi dalam slot Cara Kita di National FM bersama Abang Bad.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Rindu dalam sengsara sebuah lagu daripada Jitu, permintaan lagu sahabat kita Jamaluddin Jamal Jitu. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, 9.21 minit malam. Apa khabar semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan anda, radio pertama di Malaysia Nasional FM. Seperti biasa, apa khabar semua? Selamat datang yang berada di TikTok Live Nasional FM. Semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini, dan juga kita jadikan malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Yang baru saja masuk, yang baru saja hadir, boleh terus tapping-tapping skrin dahululah ya. Boleh kongsikan live ini dan boleh tekan button repost Ahram seperti biasa. Jangan lupa siar 2.0 saya. Ya, baiklah. Nanti akan siarkan lagu pilihan bersama anda, tapi dengan syaratnya perlulah temani saya sehingga ke penghujung siaran di TikTok Live Nasional FM. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Jangan lupa untuk terus hantarkan dedikasi ucapan berserta dengan perkongsian anda melalui ruangan komen di Facebook serta di TikTok Live Nasional FM selagi saya masih bersiaran. Abang kata Asri alias Reza sebut nama saya. Ya, saya sebut nama ni. Hadir dari Puncak Alam. Terima kasih. Tengah bekerja ke macam mana tu Asri? Yang mana bertugas, yang mana bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang bersantai di rumah, yang menyanda ni, ataupun yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera sambil layan Nasional FM. Mantap semua. Terima kasih. Yang dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi anda sambil kita berhibur dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Kak Lia. Hadir salam bahagia katanya dari tebingan Sungai Krian sehingga ke penghuni rumah panjang kita di Saratok, Sarawak. Jom santai lagu pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan saya, sebuah lagu daripada Amalina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Dan ucapan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik yang pasti hebat dengan bergembira serta senyuman dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Hafiz Ibrahim, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Dan selamat berkunti buat Reza dari Tanjung Manis, Sarawak. Dari Sarawak ramai juga ya. Terima kasih. Seterusnya permintaan sahabat kita yang seterusnya dari Baling Kedah sama dengan Kak Siti kita, Siti Salwan. Dari Taipei. Dia tak ada dekat Baling dia mesti berjalan ni. Apapun, semoga semuanya bahagia selalu. Hiburan terbaik kita pada malam ini, permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Cinta Itu. Buat hiburan saudara mara di luar sana, semoga sihat walafiat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih katanya Azri, dengar dari MyTV. Mantap. Waalaikumsalam Maman Aizi dari Kangak Place. Dia orang utara main lah. Terima kasih Maina. Okey, kita nak teruskan hiburan kita, pastinya hiburan terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, dengan lagunya Kasih Latifah baru saja bersama-sama dengan anda 9.40 minit malam. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Salam sejahtera kembali bersama dengan Rosida Sofil, sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM. Terima kasih yang masih lagi tapping-tapping screen, yang dah kongsikan live ini, juga yang repost. Mantap semuanya. Apa khabar yang baru saja hadir? Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Nozi. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita cun hadir bersama. Selamat malam dan selamat tugas di Radio Nasional Malam. Hadir dari Ipoh beribu kita pada malam ini sehingga 12 tengah malam. Mantap Bang Ramli juga dari Ceras Kuala Lumpur. Razak hadir bersama. Selamat tugas buat Reza. Terima kasih. Menerusi segmen Nasional Malam bersama-sama dengan Reza Princess katanya. Salam hari Senin. Semoga malam ini malamnya indah buat kita. Ya benar, insyaAllah. Amin. Dari Terengganu, Abang Yusof kita, alhamdulillah, selamat malam. Semoga sehat dan ceria selalu semuanya. Mantap pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dan terus menghiburkan kita pada malam ini. James, Nora Hussein dan Nida Wahida, terima kasih hadir bersama. Itu antara ucapannya lah ya. Ibrahim Inggris, salam Reza. Lembah Kelang hadir Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Mantap, terima kasih. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, kita nak dengarkan lagu daripada permintaan rakan pendengar kita. Sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Bougainvillea. Permintaan sahabat kita Aniza Samin, hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Semoga kita semua dipanjangkan umur. Kau ada ucapan untuk Muhammad Syarul Nizam bin Saman. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang anak, suami dan ayah yang baik. Dan juga buat semuanya, semoga semuanya baik-baik sahaja. InsyaAllah, amin. Doa itu berbalik kepada Kak Niza juga ya. Itu antara ucapannya. Amirul Abu Hadi, permintaan lagu daripada Saleh Yaakob, Ada Tak Ada. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya. 10.09 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat kita. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Saya akan bersama-sama dengan anda untuk siaran malam ini sehingga 12.30 malam, yang mana tengah mendengarkan Nasional FM ini. Saya doakan semuanya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Terima kasih kerana menjadikan kami radio pilihan anda pada malam ini. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluangkan masa menyantuni masyarakat sekitar Muar sempena lawatan kerja beliau ke Johor pada hari ini. Beliau yang tiba di sebuah medan selera beramah mesra dan bersalam-salaman dengan orang ramai yang hadir. Dato' Sri Anwar turut meninjau beberapa premis perniagaan di kawasan berkenaan sebelum menghadiri program ceramah umum Pakatan Harapan. Perdana Menteri kemudian meneruskan lawatan ke sebuah premis makanan di pusat bandar Muar. Juga bersama Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut meluangkan masa kira-kira 20 minit menyantuni pengunjung dan peniaga. Kehadiran beliau mendapat sambutan mesra daripada orang ramai yang tidak melepaskan peluang untuk bertemu dan bergambar bersama Perdana Menteri. Perkongsian info semasa yang seterusnya, luar negara. Krisis di Selat Hormuz mendorong banyak syarikat menilai semula strategi operasi dan rantaian bekalan masing-masing. Menurut pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM, Abdul Reza Alami, menurut beliau kerajaan dan sektor perniagaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan yang lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut beliau juga, krisis berkenaan menjadi peringatan bahawa faktor geopolitik perlu diambil kira dalam perancangan perniagaan. Dan walaupun ketegangan berjaya diredakan dan Selat Hormuz kembali beroperasi seperti biasa, namun banyak syarikat dijangka mengekalkan pendekatan baru tersebut bagi mengurangkan risiko pada masa hadapan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Lagu cinta sehari Amri yang terus menghiburkan kita pada malam ini kembali terjalin. Lagu ini dipublikan oleh kumpulan Slam yang terus menghidupkan lagi keceriaan malam kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu permintaan sahabat pendengar kita. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini di pelbagai lokasi yang berada di pejabat-pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu bersama Reza pada malam ini untuk siaran nasional malam. Pasti layan kita lagu tangkap Lentoho. Salijah hadir bersama. Selamat malam semua pendengar Nasional FM walau di mana juga kalian berada. Nur Isa katanya, makcik sentiasa melekat di situ. Di situ tu di mana? Pastinya di Nasional FM. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir untuk kita berhibur pada malam ini menerusi Nasional Malam. Nikmas dari kota Baru Kelantan. Semoga malam ini malam yang indah buat kita sambil ditemani kesyaduan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Hidayah Mulyani dari Pari Raja Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim. Salam Isnin yang penuh barukah katanya. Berbaki satu hari lagi sebelum menjelangnya untuk Tahun Baru Islam yang bakal kita sambut satu Muharram nanti untuk 1448 Hijri. Menjelang, menghitung masa sebenarnya. Baik, itu antara ucapannya. Yang lain-lain saya akan keudarakan kemudian. Kita nak teruskan permintaan lagu pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan pendengar kita. Seperti biasa, hadir dari Semandak Sabah, Itarul Zaya dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Spin yang berjudul Janji Kita. Dengan ucapan, semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini dan semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama. Lisa Liu dari Tasik Kesuma, Beranang. Lagu permintaannya adalah lagu daripada kumpulan Desire yang berjudul Sentuhan. Sebuah lagu yang hiburan yang terbaik katanya pada malam ini. Juga hiburan bersama isteri tersayang dan juga buat hiburan rakan-rakan terbaik. Ahram katanya permintaan. Oh, baru saja saya tunaikan lagu permintaannya. Datuk Siti Nur Haliza, dan kita teruskan permintaan lagu sahabat kita. Bumi Putera Rokus adalah permintaan pendengar kita. Dari saya mencari ni. Dari Nur Isa. Bumi Putera Rokus dengan lagunya Dendam Cinta Seusia. Jadi terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Kita maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Shazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan yang telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Shazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12.30 malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM. Hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda edisi malam ini 15 Jun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita dan malam yang terbaik insyaAllah. Mudah-mudahan di berbagai lokasi yang terus bersiaran mendengarkan Nasional FM. Tidak kiralah di mana saja lokasi anda ketika ini, saya akan terus menghiburkan anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Dan perkongsian untuk anda, ada gangguan siaran ya. Dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada hari esok 16 Jun 2026, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 5 pagi esok. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di Lembah Kelang dan kawasan-kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TN Ulu Kali. Baik, untuk saluran Nasional FM bagi pemancar Ulu Kali di frekuensi 95.3 serta di pemancar Menara Kuala Lumpur, frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.5. Jadi kepada anda semua, boleh terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Click ataupun saluran MyTV 701. Muat turun secara percuma aplikasi RTM Click, bukan saja mendengarkan Nasional FM, malah anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026. Kerana lebih kurang dalam 6 minggu yang akan datang ni, anda akan mungkin demam bola ya. Jadi sama-sama kita saksikan melalui aplikasi RTM Click di saluran Sukan Plus, juga di saluran TV OK. Yang pastinya RTM menjadi penyiar rasmi. Tak sabar ni, kita nak tunggu sepak mula 12.30 malam nanti, di mana Sepanyol akan menentang Cape Verde. Cape Verde di saingan kumpulan H yang akan berlangsung di Atlanta Stadium. Kita saksikan di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Kita juga masih lagi hiburan kita pada malam ini, pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat kita Hisham Udin. Sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Penghujung Rindu. Semoga hari ini ada keberuntungan lagu katanya. Baik, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Diikuti sahabat kita Princess dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ipoh Hafiz, Seandainya Aku, dan Nazaruddin. Lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan Khadijah Ibrahim yang berjudul Doa Buat Kekasih. Lagu yang penuh dengan penghayatan, lagu yang penuh dengan baik-baik liriknya kalau kita dengar, lagu yang penuh dengan penjiwaan ya. Jadi sama-sama kita layan, sama-sama kita berhibur penghujung rindu untuk anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, Nasional FM.

buat kekasih, lagu ciptaan dan dinyanyikan oleh Dato' Ramli Sarim dan juga Dato' Khadijah Ibrahim yang terus menghiburkan kita. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh penghayatan untuk hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Permintaan pilihan bersama 2.0 setakat ini masih bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujungnya 12.30 malam. Baik, ucapan yang saya ingin kirimkan bersama-sama dengan rakan pendengar kita Pak Su Omar. Selamat malam Riza, selamat bertugas. Selamat malam Pak Su, apa khabar? Katanya semoga sihat sejahtera buat kita semua dan ceria selalu, amin. Dengan ucapan pantun katanya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, semoga diulik mimpi yang indah. Mantap Bazu. Muhammad Lufi Arifin, salam abang kat Gerik Perak 95.4 FM. Ada gangguan siaran katanya. Kalau ada gangguan siaran di Perak, dekat Gerik tu, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click ya. Jangan risau, jangan khawatir. Kalau ada gangguan siaran, muat turun saja secara percuma aplikasi RTM Click. Layan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Zainab, selamat malam. Ya Zainab, terima kasih. Jiwawi Chin, selamat malam dan selamat berkongsi Reza. Mantap, terima kasih. Syafiah Razak Ramladin, selamat malam semuanya. Pastinya lagu semua best dan terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Muhammad Syah, Daniel dari Tawau, Fazli Yusof hadir, mantap. Ahmad Suhaili, Azhar Harun, semoga terus bersemangat untuk menceriakan semua pendengar. Luncur terus dengan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Itu antara ucapan daripada pendengar kita. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi sahabat kita dengan permintaan Zakaria Sulaiman dari Bintagor, Sarawak. Sebuah lagu daripada Vanilla Ice. Semua orang tahu lagu ni ya, Ice Ice Baby. Ibrahman Akib juga, lagu Nostalgia daripada Toki yang berjudul Biasan. Jadi sama-sama kita berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini bersama-sama dengan saya. Selepas ini akan sambung siaran Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Abang Manis ataupun Nona Lizai Alif Nazar akan bersiaran 6 jam siarannya sambil layan Nasional FM, sambil anda berhibur, menyaksikan dan juga menonton saingan Piala Dunia FIFA 2026 untuk saingan kumpulan H, di mana Spanyol akan bertemu dengan Cape Verde yang akan berlangsung di Atlanta Stadium Atlanta. Anda boleh tonton dan saksikan melalui saluran Sukan Plus. Jadi muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik ataupun Unify TV. Sama-sama kita saksikan pasukan ini dari Spanyol dan juga dari benua Afrika. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Regional FM Sentosa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta. Seorang
2: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Gali Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Jadi terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di-skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Persembahan Chris dengan Memegat Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut peti hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kampit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Sari dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak, kita ada siapa lagi, Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syahputra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Pokok, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temuloh Pahang, kekal setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir, Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juaz Mizi, Abdullah Hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehadin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Ya.

Masih. Kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat eh? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh? Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit, ambil je lah duit tu. Dah tak kena charge lah mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah, sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026, di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging, Abang Lori, pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi, Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya? Masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulasawar, Moose dan juga Wings.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Kasih hentak kepala. Merusin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bond. Membawa kita ke 1.9 minit pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk atil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai dah tak payah dah sesiapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu lagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff, Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan, Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darat, The Gang Rimba, Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas. Cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria, membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan. Ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0, minit ke-72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah. Mana menang mudah, Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamin Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya? Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, one besar selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Arbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon Amin, Wawa Razzi, Tengku Din, Isa Isa, Jajah 83, Abang 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Nolizawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hasham, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Wan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Alin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujang katil dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan member si lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan. Bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti. Kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol semua okey. Puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat. Bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau, akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, luncur terus, headbanging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azliza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula. Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy lah paling mah. Takoyaki, makan takoyaki okey. Ben Pineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan Game Buruhantu di National FM.

0: dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Umbrella dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zali Nasir, Rinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, Ayai, PHY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag ini teruntuk cinta hati, menerusi lagu cipta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Semua tengah tonton bola sepak? Baru saja bermula. Baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional yang berhantar dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleka Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri. Ita Chod juga bersama-sama. Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap. Ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin. Kasut dah buruk. Dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Biji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allah Yerhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang diterima kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah, waktu yang berlalu tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduli Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azlina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ni baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, papapan. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaida tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Buju Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fauziah Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

Lagu dan lirik ciptaan Zamri, lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta, menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan kan. Esok pula apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Oh ya, yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya, namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah, demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu, tengok bola juga, kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ah, dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan. Hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abby Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Glutahosa, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik. Mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan National Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong National Game Buruh Hantu. Miss Azzy katanya okey-okey je. Kasut buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yalah, nak buat macam mana kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustah Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruh Hantu.

Zaman Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan yang sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT 3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati berusir lagu ini pula. Mira Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM sentiasa di hati.

Persembahan Gemula Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM. Ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Bahru Pinang 5.52. Arustah Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Siri yang terakhir, Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua. Yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
kalau belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

Qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarak lebih jauh daripada timur ke barat. Baik para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarak jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat,
Ha, macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghinaku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara-perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, in huwa illa wahyu yuha, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dia kata, Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku tak akan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur. Ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita mai kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahu sadri, dan tidak juga insyirahu sadar dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Tak, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, hey, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam dia tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam itulah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang mereka kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila
dia Islam, dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga kait bahan dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM. Setiap pagi mesti akan bersembang-sembang. Sembang-sembang bola namanya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi Selasa 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah WA di studio. Suara ini akan menemani saudara mula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Baiklah, untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.52 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslimin musliman, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya azab, kita rasa ya Allah, ustaz kecil aku dosa tu, tapi akan berlaku di dalam alam barzakh. Allah telah kata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Allah telah kata, apa jua musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Segala kesalahan, segala kesilapan, segala maksiat yang berlaku atas diri kita dan tuan-tuan, bukan salah siapa-siapa, bukan salah kerana siapa. Inilah perbuatan tangan kita sendiri. Nah, pendapat Imam Nawawi kata apa? Hadis ini, hadis yang tadi, wajib menjaga kebersihan dan juga haramnya perbuatan mengadu domba ataupun menyebarkan fitnah. Ibnu Hajar kata apa? Meremehkan dosa kecil. Kita pandang remeh kepada dosa-dosa kecil. Kita sedang membuka, sedang mengajak diri kita untuk berlakunya dan untuk nak buat dosa yang besar. Jadi tuan-tuan, jangan kita pandang rendah kepada dosa-dosa kecil ini. Kerana daripada dosa kecil ini jugalah akan menjaga, akan menutup pintu tidak berlakunya dosa yang lebih besar. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, kuatnya iman kita, istiqomahnya kita di dalam ibadat, mudah-mudahan menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa yang dikatakan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala akan memasuki kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8, 87.5. 2 pagi, bukan biasa-biasa. Sebentar lagi rakan sugas Haji Ain akan bersama dengan saya untuk terus menemani saudara untuk ceria pagi edisi hari ini 16 Jun 2026, bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Demam Piala Dunia sekarang ini secara langsung sedang berlangsungnya. Saudi Arabia menentang Uruguay dengan keputusannya masih lagi 0-0 masuk minit yang ke-29. Alright, tajuk-tajuk utama berita luar negara yang kita petik melalui berita harian online akan menyusul sebentar saja lagi.

0: Yeah, dua pagi bukan biasa-biasa. Kami kembali.
1: Sat tenggelam, sat timbul, sat tenggelam, sat timbul. Aduh.
0: Dia punya kembali tu kembali.
1: Kau tengok Piala Dunia apa ya?
0: Hello. Kita demam Piala Dunia.
1: Demam Piala Dunia tapi pi tengok dah. Pi tengok dah.
0: Kita pi ya.
1: Kau tengok di rumah.
0: Kita pi tengok
1: di rumah. Tengok di rumah tak ada. Di ofis pun boleh tengok TV lah ni.
0: Itulah no.
1: Zaman canggih dulu. Mungkin tak ada TV di ofis lah ni ada. Tak
0: mana-mana
1: ada.
0: Mana nak cari ofis.
1: Tengok di handphone boleh. Tengok di tab boleh.
0: Nak tengok di mana lagi?
1: Di RTM Click.
0: Yeah, betul. Di TV Sukan Plus, di TV OK.
1: Tak gaduh dah apa nak apa buat antena. Nak tengok hak pirin tu kan. Tak gaduh, nak tengok Piala Dunia.
0: Dulu duk panjat-panjat bumbung.
1: Tak gaduh, dah kena ejah.
0: Ejah apa?
1: Dia punya penerimaan dia tu apa ni?
0: Wire apa nama tu lagi?
1: Kabel.
0: Dia apa dia tak tahu area tulang ikan tu.
1: Dah ni yang pirin tu dia kena ada. Coverage dia tu 80%, 70% perut elok apa semua. Main hujan tak ada.
0: Betul.
1: Tengok RTM Klik ni tak gaduh.
0: Tak gaduh no. Jangan duk gaduh.
1: Baik jom kita pergi tengok ni tajuk berita dunia aja.
0: Okey, ini di El Salvador.
1: Tu dia je, buka-buka El Salvador tu.
0: Ini bola gergasi di tengah jalan. Ini sempena dengan demam bola.
1: El Salvador ni bukan Uruguay, mana tu?
0: Dia dekat dengan El Salvador.
1: El Salvador. Okey.
0: Itulah cerita ni.
1: Kapal tangki minyak mula lalui semula Selat Hormuz, kata Trump. Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump berkata kapal-kapal yang bawa muatan minyak mula bergerak keluar dari Selat Hormuz selepas negaranya dan Iran mengumumkan bahawa kedua-dua pihak sudah mencapai persetujuan untuk menamatkan peperangan Hamilton, Canada. Hamilton ni nama tempat no.
0: Ya betul.
1: Lewis Hamilton tu makna Lewis ni lah.
0: Nama orang dan nama tempat ni.
1: Kalau AA ayat angkat dia tak sedap lah.
0: AA Namron
1: tak sedap.
0: Tak sedap.
1: Tapi kalau nama orang putih Lewis Hamilton, Lewis sedap.
0: Dia macam Tiger Woods lah.
1: Tiger Woods.
0: Cuba tukang AA Harimau.
1: Tak jom.
0: Trump, perjanjian AS Iran sudah ditandatangani. Di susulan berita yang tadi dibaca tu lah. Selat Hormuz dibuka tanpa bayaran tol selama 60 hari.
1: Ajak kita seperti Tiger Woods.
0: Tiger Woods.
1: Contoh satu lagi. Man kebau tak sedap.
0: Tak sedap.
1: Tiger Woods dah sedap dulu.
0: Megan Fox.
1: Megan Fox.
0: Yaya Musang. Macam tak kena. Tak kena.
1: Dia tak dengar lagi.
0: Dia tak bangkit tidur lagi.
1: Okey. Gempa bumi kuat berukuran 6.3 pada skala Richter gegarkan Mindanao.
0: Mindanao kerap depa noh.
1: Dah kerap.
0: Makin kerap dah. Ini yang tadi ni juga ini rundingan damai AS Iran Switzerland sedia jadi tuan rumah. Ini untuk perdamaian mereka.
1: Konflik tentera dengan Iran kini jejas simpanan senjata AS dan anak putri mahkota Norway tunggu keputusan kes rogol.
0: Ini rundingan damai AS Iran, harga minyak dunia turun mendadak.
1: Berkenaan dengan Piala Dunia juga aja, 7 juta pengunjung akan tiba di AS untuk Piala Dunia FIFA.
0: Ini penduduk Lubnan mula pulang ke kediaman masing-masing. Alhamdulillah.
1: Dah kejatan senjata dah. Pemimpin G7 mulakan mesyuarat di Perancis dan skandal kekurangan kertas undi polis Seoul geladah pejabat NDC.
0: Geledah. Piala Dunia 2026, isu visa skuad Iran selesai. Depa satgi nak lawan ke lawan dah?
1: Bila?
0: Iran. Hari ni kan depa lawan satgi.
1: Ya ke? Iran betul ke pukul 9?
0: Iran New Zealand. Tu selesai dah isu visa depa ni. PBB sambut baik perjanjian damai AS Iran.
1: UK umum larangan media sosial untuk remaja menjelang sidang kemuncak G7. Dan penyanyi Oliver Tree maut dalam naas helikopter bertembung di Brazil.
0: Betul-betul. Lepas tu Piala Dunia 2026, kawalan ketat di stadium menjelang aksi Iran dan juga New Zealand.
1: Apakah 14 perkara kandungan perjanjian Iran AS masih lagi dirahsiakan? Ada juga yang telah mengetahui 14 perkara itu. Dan juga negara BRICS ikrar kerjasama kukuh sektor keselamatan dan makanan pertanian digital.
0: Ini penduduk Gaza kecewa tidak termasuk dalam perjanjian AS Iran. Macam tu pula.
1: Sembilan termasuk lima anggota khidmat kecemasan terbunuh dalam serangan Rusia di Kharkiv.
0: Ini Selat Hormuz dibuka sepenuhnya Jumaat ini. Dan juga pesawat pengebom strategik Tu-22M3 Rusia terhempas di Irkutsk. Irkutsk.
1: Mana?
0: Moskow.
1: Moskow. Dia bunyi kek-kek ya belakang.
0: Bunyi kek-kek.
1: Macam rantai. Macam rantai tak lekat sepoket lah.
0: Itulah lekat-lekat. Gitu.
1: Ada lagi?
0: Laut Mediterranean jadi harapan terakhir atlet peluncur Gaza. Itu saja.
1: Berita-berita dalam negara akan menyusul 8:30 pagi nanti, tuan-tuan. Terus
0: Langkawi FM. 2
1: pagi.
0: Bukan biasa.

0: Itu dia Nabila Razali dengan Balas Baik.
1: Ya, balas balik.
0: Balas balik dah. Abang kata balas baik.
1: Balas baik. Bagusnya.
0: Dah, orang buat apa pun kat kita, kita jangan buat balik dekat orang.
1: Jangan.
0: Baik. Jangan balas kita, balik.
1: Tak mau. Kita balas dengan baik.
0: Jangan balas balik. Orang kena kita, kita kena orang.
1: Tak mau. Itulah saya tak buat macam tu.
0: Jangan. Okey, pukul 7 saat lagi kita pergi ke
1: Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ya. Lepas tu kita balik.
0: Jangan lupa juga tuan-tuan, esok.
1: Esok pun?
0: Esok cuti
1: awak mu haram tuan-tuan. Ya Allah, hari ni hari last lah. Tahun 1447
0: tu. Ya. Hari

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senanglah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Berjaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam peri itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, tidur bola, makan bola.
2: Bola, makan bola, mimpi bola.
1: Minum bola.
2: Kerja bola.
1: Ya.
2: Konti pun bola.
1: Kalau kena game yang macam law ni, okey sikit je. Kalau macam semalam pukul 12 pun ada game.
2: Betul-betul. Malam pukul 12 ada. Kita tengok malam. Pukul 12, tengah malam, 3 pagi, 6 pagi, 9 pagi hari ni.
1: Yang lah ni Saudi Arabia, Uruguay. Saudi Arabia 1, Uruguay 0. Sagi pukul 9 pula, Iran lawan New Zealand.
2: Iran dengan New Zealand.
1: Kita tengok apa beberapa keputusan World Cup Piala Dunia ni je. Keputusan-keputusan yang mengejutkan. Yang mana Spain dengan hak yang Cabo Verde tu 0-0. Spain ni nama besar je.
2: Spain hang tu lah, ramai.
1: Tapi Sweden belasah Tunisia 5-1.
2: Tu dia.
1: Germany belasah Curacao. Yang ni baru juga ni.
2: Betul-betul.
1: 7-1.
2: Semalam kan 7-1.
1: Belanda dengan Jepun seri 2-2. Mereka punya syok lah. Netherlands ni kira...
2: Belanda kan?
1: Belanda lah. Netherlands ni kira apa kuat lah dalam bola, tapi seri lah dengan Jepun.
2: Sebab tu ada pepatah mengatakan Belanda dapat
1: durian.
2: Dapat durian. Sedapnya
1: durian Belanda.
2: Betul. Ya.
1: Belanda durian. Dapat durian je ni, durian
2: jadi
1: Belanda.
2: Durian Belanda banyak khasiat tau, durian Belanda. Tuan-tuan jangan buat main-main.
1: Dia bukan tengah buah dia saja. Daun dia pun ada khasiat.
2: Daun dia memang ada khasiat. Untuk sakit-sakit dia tentu.
1: Berendam daun buat adalah apa, rebuih-rebuih daun Belanda, durian Belanda ni.
2: Orang kata kalau demam tu macam panas sangat kan. Ambil daun durian Belanda tu ramah-ramah sikit.
1: Bubur di kepala.
2: Bubur di kepala.
1: Jeram.
2: Nak jeram satu badan pun boleh.
1: Boleh. Mandi pun macam mandi bunga lah ni, mandi daun.
2: Mandi daun. Dulu orang tua-tua dulu lah.
1: Jom ni kita kena buat segmen petua pula.
2: Tapi saya nak pemuda.
1: Pemuda. Okay.
2: Tambah petua.
3: Aku ada time.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Hari ini Mama Tia nak tanya ibu dan ayah semua, adakah kita membenarkan anak-anak kita bermain ataukah kita menganggap bermain itu satu pembaziran masa? Ini satu benda yang kadang-kadang mungkin kita salah faham. Kita ingatkan bila anak bermain bermaksud dia tidak ada motivasi, anak ini tidak ada harapan dalam hidup, anak ni asyik main je, tak suka belajar. Sekarang ni, jom kita lihat dari sudut lain. Apa itu sebenarnya bermain? Okay? Sebab itulah diorang katakan, anak-anak kecil yang sedang bermain sebenarnya sedang melakukan kerja. Mereka sedang bekerja. They are doing their work. Apa maksud tu? Kerana melalui bermain, itu adalah fitrah anak-anak. Mana ada anak yang kita perlu ajar pun mereka untuk bermain. Tetapi, kalau kita biarkan mereka, mereka nak bermain. Tetapi orang dewasa, mungkin kita secara fitrah kita pun, kita akan memfikirkan, anak buat kerja apa, kita ada banyak tanggungjawab. Tapi untuk anak-anak, mereka suka bermain. Apa kelebihan bermain sebenarnya? Bermain ini melalui main adalah di mana seseorang itu, seorang anak sedang belajar. Sedang belajar buat kesilapan dan cari solusi. Okay, so contohnya, bayangkan seorang anak kecil berusia setahun, setahun setengah ataupun hampir dua tahun, sedang tuang air ke dalam cawan. Tuang balik, you know, satu daripada cawan ke jug, dan mereka akan dapati, oh, kalau tuang macam ni, tumpah. Lama kelamaan, kalau anak ni dibiarkan selalu melakukan aktiviti tu, dia akan dapat anggarkan betapa banyak dia kena serongkan jug tu, dia kena berhati-hati supaya tak tumpah, kerana dia telah ada pengalaman itu, pengalaman bermain, pengalaman melakukan kesilapan melalui bermain itu dan mencari solusi untuk bantu mereka. Dan kita kena ingat, anak-anak kecil ini bila mereka bermain, mereka sedang menguatkan skill dan otot-otot tangan mereka, otot kaki mereka, sedang menajamkan lagi fikiran mereka. Dan bayangkan anak-anak yang bermain sesama sendiri, yang dah besar sikit, dia main sesama sendiri, mereka sedang belajar komunikasi, mereka sedang belajar bagaimana nak menguruskan konflik kalau dia bergaduh sesama sendiri, bagaimana nak memberikan hak permainan yang sama rata. Ini semua yang subhanallah, kalau kita faham konsep bermain dan biar anak-anak kita ni banyak bermain, insyaAllah kita sedang membantu tumbesaran otak mereka. Okay? Dan bermain ini adalah bermain yang betul-betul bermain dengan tangan mereka, dengan fikiran mereka, dengan otak mereka, dengan mata mereka. Dan kita berikan mereka bermain yang kita tak perlu kawal. Okey, tak perlu perfect. Contoh, kalau nak main Lego, biar anak kreatif buat Lego tu sendiri. Kalau dia buat kesilapan pun tak apa. Kalau dia tengah buat nak main mak-mak, nak buat skrip sendiri, biar. Jangan kita pula nak kena kawal semua perkara ni. InsyaAllah, bila anak diberi banyak peluang begini, mereka akan rasa puas, rasa gembira dengan kehidupan kanak-kanak mereka. Dan insyaAllah memberi kesan yang sangat positif kepada perkembangan otak mereka, skill komunikasi mereka dan juga skill problem solving atau mencari solusi kepada masalah. InsyaAllah Mama Tia doakan semua ramai anak-anak kita ni dapat bermain, dan kita sebagai ibu dan ayah juga dapat bermain bersama mereka. InsyaAllah, seperti biasa, Mama Tia pesan pada diri sendiri, dalam mendidik anak-anak, kita harus kekal berharap dan pilihlah jalan tengah. Semoga mendapat barakah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
2: Nokowi FM.
3: Okey, terima kasih Mama Tia.
4: Betul Mama Tia.
3: Budak-budak
4: kena bermain.
3: Ya, budak-budak bila depa bermain tu, sebenarnya depa belajar.
4: Betul.
3: Jangan hak tu main hak ni, jangan jadi otak mereka tak berfungsi,
4: semua
3: tak bersambung.
4: Yang semua jangan
3: lah. Semua jangan. Tak belajar lah.
4: Ayuh gitu.
3: Tapi itu sekolah-sekolah di apa nama, di negara Mak Saleh tu. Mereka kalau jajah satu sampai, contoh lah, jajah satu sampai jajah enam, dia belajar, dia main tu. Dia belajar main tu. Main tu bagi otak-otak bersambung.
4: Bagi cerdas lah tu. Bagi berhubung tu. Betul-betul cerdik.
3: Macam kita dulu pun masa masuk sekolah rendah, sekolah ni, kita main juga dalam sukan, kita main. Masa belajar kita main. Sampailah ke alam pekerjaan.
4: Eh, tak, bos.
3: Dah.
4: Saya kerja.
3: Dah.
4: Main tu orang lain.

0: Piala Dunia. Pagi. Ha, Piala Dunia.
1: Ha. Ha. 2 pagi Piala Dunia.
0: Wah, gitu. Ni sampailah 19 Julai nanti no.
1: Ha, lah ni masuk minit yang ke-73 Saudi Arabia masih lagi mendahului Uruguay dengan 1-0.
0: 1-0 dah tuan-tuan. Ya. Minit pun nak habis dah tuan-tuan.
1: Okey, jom kita nak pergi ke cuaca.
0: Okey, cuaca hari ni cerah. Setelah sekian lama kita tidak sebut cerah ya tuan-tuan.
1: Hari ni cerah muncul kembali.
0: Ya, setelah lama kot dalam 3-4 bulan.
1: Kemarin mendung ribut petir belah pagi.
0: Ha, ribut petir.
1: Petang malam cerah. Tapi hari ni cerah. Suhu minimum?
0: Alamak, suhu minimum.
1: Suhu minimum 25
0: yes.
1: darjah Celsius. Dan maksimum 33 darjah Celsius.
0: Yes, kita lambat kat situ.
1: Lambat
0: gitu.
1: Sikit.
0: Loh, buat gini.
1: Gol. Yang ni gol.
0: Wah, sakan.
1: Lagu oleh Lisa.
0: Anita.
1: Rima.
0: Wah.

0: Okey, anda sedang dengar Langkawi FM 8.2 minit pagi. 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Dan hari ini, esok kita masuk tahun baru dah
1: esok tau. Esok tahun baru. Hari ni kalau bulan
0: Orang putih.
1: Lebih sikit pada tengah bulan.
0: Yes, 16 hari bulan.
1: Ya, kemarin tengah bulan.
0: Ya.
1: Hari ni lebih sikit.
0: Ya.
1: Kalau tengah bulan, kira masih kita boleh berjalan dengan gagah lagi, kira okey lah.
0: Gagah lagi kira okey lah, no. Okay, tolak tak tumbang lah, no.
1: Tolak tak tumbang.
0: Ya, tuan-tuan.
1: Baik, ya, ini berkenaan dengan tindakan pelancong.
0: Awal.
1: Malaysia.
0: Siapa?
1: Yang jerit. Busuk, lepas itu tak mandi.
0: Ya Allah.
1: Yang mencetuskan kemarahan.
0: Ya.
1: Apa?
0: Yalah, sat gigi.
1: Pihak kan Cina tersinggung.
0: Yalah, takut orang. Yalah, dia kata macam tu kan. Memang orang terasa.
1: Tular di media sosial beberapa klip video yang mengundang kemarahan membuak-buak dalam kalangan netizen apabila sekumpulan